0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: It's time for Classic Hits NBS Radio.

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi. Gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio. Any
1: sounds. Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Dengan siapa kamu bergaul itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Tanpa kamu sadari, sebenarnya orang-orang ini juga sangat berbahaya loh dalam hidup kamu. Seperti apa sih ciri-cirinya? Berikut adalah 5 tipe orang yang harus dan wajib banget kamu waspadai dalam hidup kamu. Yang pertama, sok baik dengan menjelekkan orang lain. Biasanya nih orang seperti ini mau terlihat baik bukan dengan cara berbuat baik, tapi dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Saya mah nyumbang 100.000, dia mah apa? Masa nyumbang cuma 5.000 doang? Duh, topeng semua tuh. Pernah gak sih kamu ketemu orang tipe seperti ini? Iya sih, emang kelihatannya baik banget. Tapi jika kebaikan itu ditambahkan dengan embel-embel dengan menjelekkan orang lain, kan sayang. Harusnya mendapatkan pahala yang segunung, tapi karena celotehan yang gak berguna, pahala itu jadi hilang. Hati-hati juga kalau kamu berada di tengah orang-orang seperti itu. Karena ingat, kalau sekarang aja dia bisa jelek-jelekin orang lain di depan kamu, jangan-jangan nanti giliran kamu yang jelek-jelekin di belakang. Jadilah baik tanpa menjelekkan. Yang kedua, naik ke puncak dengan menjatuhkan orang lain. Siapa juga sih yang ingin sukses? Pasti semua orang mau banget dan pengen banget bisa sukses. Tapi kalau sukses dengan cara menjatuhkan orang lain, enggak deh. Coba sekarang saya tanya, pernah gak tuh kamu ngelihat orang yang iri banget dengan keberhasilan orang lain, dan gara-gara melihat orang lain berhasil dan sukses, maka dia pun juga ikut-ikutan ingin sukses, tapi karena dia gak pengen berproses, akhirnya pakai cara-cara yang gak bener deh. Gak segan-segan fitnah sana, fitnah sini, senggol kanan, senggol kiri, menjatuhkan siapapun yang ada di atasnya. Sering banget kan kita menemukan orang-orang seperti ini. Akhirnya, ya mungkin saja dia berhasil, tapi dijamin gak akan bertahan lama. Karena kesuksesannya itu dibangun tidak dengan fondasi yang kuat. Gampang naik, gampang juga jatuhnya. Kalau tidak diimbangi dengan karakter. Ingat, sukses secara cepat boleh-boleh aja. Karena zaman sekarang semua juga harus gercep alias gerak cepat. Tapi cepat bukan berarti pakai cara-cara instan. Cepat bukan berarti kamu bebas menghalalkan segala cara. Ingat, boleh naik, tapi jangan menjatuhkan. Yang ketiga, merasa hebat dan besar dengan mengecilkan orang lain. Semua orang pastinya terlahir sebagai orang hebat. Namun, apakah orang itu terlihat hebat atau tidak tergantung dari cara dia memperlakukan orang lain. Pernah gak sih kamu berada di sekitar orang-orang yang selalu ngomongin keburukan orang lain? Kalau istilah sekarang itu namanya julid alias iri hati dan dengki. Dan hobi banget memberikan komentar-komentar pedas untuk mengecilkan orang lain. Ketika melihat rekan kerja yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum punya anak, bukan yang memberikan solusi atau doa atau saran, tapi malah kepo dan nyinyir. Makanya jangan capek-capek kerja mulu, ntar gak punya anak loh, karir gak perlu dikejar, mending kayak gue dong, tahu work-life balance. Lama-lama juga kita pasti risikan berada di tengah orang-orang yang julid seperti itu. Atau lebih parah lagi nih, bisa-bisa kita yang ketularan julidnya. Ingat, kamu bisa kok jadi besar tanpa mengecilkan orang lain. Yang keempat, merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain. Merasa selalu paling benar adalah tindakan yang tidak benar. Apalagi ketika salah atau dihadapi dalam sebuah masalah, bukannya menerima tapi malah nyalahin orang lain. Ingat, ketika salah, ya harus mau dong bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, bukannya malah mencari korban dan mencari alasan. Ketika kamu berada di tengah-tengah orang yang selalu saja menyalahkan, gimana rasanya? Pasti gak nyaman kan? Atau bahkan deg-degan, karena bisa-bisa kamu yang jadi sasaran kesalahan berikutnya. Jadi, ingat, untuk kamu yang merasa suka menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri. Kalau kamu sudah melakukan hal yang benar, bagus, lanjutkan. Tapi kalau hal itu tidak benar, jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ingat, jadilah benar tanpa menyalahkan. Yang kelima, ambisi dan egois, inginnya maju dengan sikut kanan kiri. Benernya ambisi sih boleh-boleh aja, dan orang yang punya ambisi itu bagus. Tapi kalau ambisi yang egois alias mau menang sendiri, apalagi maju dengan cara sikut kanan sikut kiri dengan menjatuhkan orang sekitarnya, nah itu tuh yang gak boleh. Orang seperti inilah yang harusnya kamu hindari. Dan bukan hanya di dunia politik aja loh, dimana kawan bisa jadi lawan, tapi di dunia pekerjaan pun kadang ini sering kita temui. Terlihat sebagai teman tapi ternyata nusuk dari belakang. Terlihat seperti rekan, tapi ternyata rela menyingkirkanmu demi meraih jabatan. Duh, bahaya ya. Niat sih boleh ada, ambisi juga boleh tinggi. Tapi jangan sampai itu jadi alasan untuk kamu sikut kanan, sikut kiri. Ingat, kamu bisa kok maju tanpa menyingkirkan. Itu dia 5 tipe orang yang harus kamu hindari. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kamu menjadi salah satu dari 5 ciri orang tersebut. Oke?
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS.
0: NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Kasihan.
2: Alhamdulillah ya, sayang. 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
1: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
2: Amin.
3: Terima kasih. Saya berangkat dagang dulu ya.
4: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
1: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Desa juga usahakan kalau memang bukan bulan ini mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda mendoakan bisa lancar.
2: Yakin.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds playing the music you loved. NBS Radio.
2: Adik, tuh kopinya nanti diminum. Dari tadi diem terus, kenapa sih? Padahal lagi sedih ya?
3: Iya nih kom, gue habis putus sama si Nita baru semalam.
2: Aduh kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Kan rencana Anda mau nikah sama si Nita.
3: Nah, gue gak diputusin, soalnya gue kesel, gue marah-marah mulu. Habis gue gak boleh begini, gak boleh begitu.
4: Uh-oh.
3: Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gue jadinya kesel, males banget.
2: Eh Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar pada marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti kira, gak kayak si Nita marah-marah terus.
3: Beneran, Kom? Coba dong kenalin ke gua.
4: Uh-oh.
3: Ada di mana dia sekarang?
2: Di rumah sakit jiwa, Pak Dek.
3: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
2: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti. Sogra.
3: Cocok-cocok enak aja lu. Gue maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
0: Baby, let's go. Playing the music you loved. NBS Radio.
5: Any sounds. NBS 90s.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
8: NBS Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBC Radio, saya Faris Rustamuna. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBC Radio.
2: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
11: Halo Sobat NBS, bagaimana kabar Anda? Semoga baik dan sehat selalu. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda melakukan suatu diet tertentu? Diet adalah pemilihan atau pengaturan pola makan dengan satu tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan dan memilih suatu diet tertentu. Yang pertama adalah tujuan dari diet itu sendiri. Tujuan diet bisa bermacam-macam. Misalnya, untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, untuk menambah massa otot, atau untuk menjaga kesehatan dengan satu penyakit tertentu. Bisa juga dengan berbagai tujuan yang berbeda lainnya. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, hal berikutnya yang harus diperhitungkan adalah usia dan berat badan, serta tinggi badannya. Jenis kelamin juga berpengaruh pada pemilihan dan pengaturan diet, karena kebutuhan kalori harian dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kemudian indeks massa tubuh yang dihitung dari berat dan tinggi badan, sehingga setiap orang tentunya akan memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda-beda. Hal selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah kondisi fisik atau adanya penyakit penyerta. Diet tidak bisa dilakukan sembarangan pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Sehingga apabila Anda memiliki satu penyakit tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum Anda memilih suatu tipe diet tertentu. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
12: NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: ya Pak De sih? Lah, Pak De, kok matanya didorong sih? Mogok?
1: Ban depannya pecah, Kong. Udah tipis, botak lagi.
0: Lah, kok bisa sih, Pak De?
1: Ya emang gitu. Ban depan tuh pasti selalu duluan botak daripada ban belakang.
0: Kok bisa ya ban depan botak itu? Ban belakang masih bagus tuh, Pak De. Kenapa cuma ban depan aja yang botak ya?
1: Ya karena ban depan tuh selalu mikir gimana caranya supaya dia nggak disalip ban belakang. Ban belakang ngejar-ngejar ban depan, makanya ban depan jadi stres.
0: Begitu Pak Dema, kok komennya serius, malah dimain-mainin. Dasar awal-awal.

Dengan siapa kamu bergaul itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Tanpa kamu sadari, sebenarnya orang-orang ini juga sangat berbahaya loh dalam hidup kamu. Seperti apa sih ciri-cirinya? Berikut adalah 5 tipe orang yang harus dan wajib banget kamu waspadai dalam hidup kamu. Yang pertama, sok baik dengan menjelekkan orang lain. Biasanya nih orang seperti ini mau terlihat baik bukan dengan cara berbuat baik, tapi dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Saya mah nyumbang 100.000, dia mah apa? Masa nyumbang cuma 5.000 doang? Duh, topeng semua tuh. Pernah gak sih kamu ketemu orang tipe seperti ini? Iya sih, emang kelihatannya baik banget. Tapi jika kebaikan itu ditambahkan dengan embel-embel dengan menjelekkan orang lain, kan sayang. Harusnya mendapatkan pahala yang segunung, tapi karena celotehan yang gak berguna, pahala itu jadi hilang. Hati-hati juga kalau kamu berada di tengah orang-orang seperti itu. Karena ingat, kalau sekarang aja dia bisa jelek-jelekin orang lain di depan kamu, jangan-jangan nanti giliran kamu yang jelek-jelekin di belakang. Jadilah baik tanpa menjelekkan. Yang kedua, naik ke puncak dengan menjatuhkan orang lain. Siapa juga sih yang ingin sukses? Pasti semua orang mau banget dan pengen banget bisa sukses. Tapi kalau sukses dengan cara menjatuhkan orang lain, enggak deh. Coba sekarang saya tanya, pernah nggak tuh kamu ngelihat orang yang iri banget dengan keberhasilan orang lain, dan gara-gara melihat orang lain berhasil dan sukses, maka dia pun juga ikut-ikutan ingin sukses, tapi karena dia nggak pengen berproses, akhirnya pakai cara-cara yang nggak bener deh. Nggak segan-segan fitnah sana, fitnah sini, senggol kanan, senggol kiri, menjatuhkan siapapun yang ada di atasnya. Sering banget kan kita menemukan orang-orang seperti ini. Akhirnya, ya mungkin saja dia berhasil, tapi dijamin gak akan bertahan lama. Karena kesuksesannya itu dibangun tidak dengan fondasi yang kuat. Gampang naik, gampang juga jatuhnya. Kalau tidak diimbangi dengan karakter. Ingat, sukses secara cepat boleh-boleh aja. Karena zaman sekarang semua juga harus gercep alias gerak cepat. Tapi cepat bukan berarti pakai cara-cara instan. Cepat bukan berarti kamu bebas menghalalkan segala cara. Ingat, boleh naik, tapi jangan menjatuhkan. Yang ketiga, merasa hebat dan besar dengan mengecilkan orang lain. Semua orang pastinya terlahir sebagai orang hebat. Namun, apakah orang itu terlihat hebat atau tidak tergantung dari cara dia memperlakukan orang lain. Pernah gak sih kamu berada di sekitar orang-orang yang selalu ngomongin keburukan orang lain? Kalau istilah sekarang itu namanya julid alias iri hati dan dengki. Dan hobi banget memberikan komentar-komentar pedas untuk mengecilkan orang lain. Ketika melihat rekan kerja yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum punya anak, bukan yang memberikan solusi atau doa atau saran, tapi malah kepo dan nyinyir. Makanya jangan capek-capek kerja mulu, ntar gak punya anak loh, karir gak perlu dikejar, mending kayak gue dong, tahu work-life balance. Lama-lama juga kita pasti risikan berada di tengah orang-orang yang julid seperti itu. Atau lebih parah lagi nih, bisa-bisa kita yang ketularan julidnya. Ingat, kamu bisa kok jadi besar tanpa mengecilkan orang lain. Yang keempat, merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain. Merasa selalu paling benar adalah tindakan yang tidak benar. Apalagi ketika salah atau dihadapi dalam sebuah masalah, bukannya menerima tapi malah nyalahin orang lain. Ingat, ketika salah, ya harus mau dong bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, bukannya malah mencari korban dan mencari alasan. Ketika kamu berada di tengah-tengah orang yang selalu saja menyalahkan, gimana rasanya? Pasti gak nyaman kan? Atau bahkan deg-degan, karena bisa-bisa kamu yang jadi sasaran kesalahan berikutnya. Jadi, ingat, untuk kamu yang merasa suka menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri. Kalau kamu sudah melakukan hal yang benar, bagus, lanjutkan. Tapi kalau hal itu tidak benar, jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ingat, jadilah benar tanpa menyalahkan. Yang kelima, ambisi dan egois, inginnya maju dengan sikut kanan-kiri. Benernya ambisi sih boleh-boleh aja, dan orang yang punya ambisi itu bagus. Tapi kalau ambisi yang egois alias mau menang sendiri, apalagi maju dengan cara sikut kanan-sikut kiri dengan menjatuhkan orang sekitarnya, nah itu tuh yang gak boleh. Orang seperti inilah yang harusnya kamu hindari. Dan bukan hanya di dunia politik aja loh, dimana kawan bisa jadi lawan, tapi di dunia pekerjaan pun kadang ini sering kita temui. Terlihat sebagai teman, tapi ternyata nusuk dari belakang. Terlihat seperti rekan, tapi ternyata rela menyingkirkanmu demi meraih jabatan. Duh, bahaya ya. Niat sih boleh ada, ambisi juga boleh tinggi. Tapi jangan sampai itu jadi alasan untuk kamu sikut kanan, sikut kiri. Ingat, kamu bisa kok maju tanpa menyingkirkan. Itu dia 5 tipe orang yang harus kamu hindari. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kamu menjadi salah satu dari 5 ciri orang tersebut. Oke? Okay?

0: fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
2: Hey, saya Andi Yuda Aswandiar. Saya senang sekali berada di MBS ini. Dan menurut saya MBS itu tepat pada zamannya. Tapi pasti pengen tahu ya singkatannya. Ah, udah tahu semua. Tapi kalau buat saya singkatan MBS adalah ngagambar bareng, Pe. Senang. MBS. Ngagambar bareng, senang. Apalagi sendirian ya, asik sekali ya. Jadi saya berharap dan berdoa semoga NBS ini terus bergerak, influence-nya makin meluas, makin berdampak, sehingga banyak sekali orang-orang terinspirasi dan tergerak. Jadi bukan sekadar mendengar, melihat, tapi tergerak dan mengubah menjadi lebih baik, lebih keren lagi. Bravo NBS.
3: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.
4: Are you Stones lovers? Here we go.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Budi baru pulang kerja pagi-pagi buta. Begitu masuk rumah, ia mendengar suara aneh dari kamarnya di lantai atas. Deg-degan, ia langsung lari naik. Begitu pintu kamar dibuka, ia melihat istrinya terlentang di kasur, telanjang, penuh keringat, dan terengah-engah. Melihatnya, Budi pun bertanya dengan panik. "Astaga, ada apa ini? Kamu kenapa, sayang?" Lalu istrinya menjawab, Aku kena serangan jantung." Mendengar itu, spontan Budi langsung lari ke

Owah mau menelpon ambulans. Baru saja mau tekan nomor, anaknya yang baru umur 5 tahun datang dengan wajah seperti yang mau menangis dan berkata polos, "Papa, papa, Om Doni sembunyi di lemari, nggak pakai baju." Budi pun jadi kaget, banting telepon, langsung lari lagi ke atas. Ia buka pintu lemari dan benar saja, Om Doni, saudaranya sendiri, jongkok telanjang bulat, gemetar ketakutan di pojok lemari. Melihatnya, Budi langsung marah. "Kurang ajar, istriku kena serangan jantung, kamu malah telanjang bulat nakutin anak kecil."

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi

pembina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: SBS Radio.
1: SBS Radio.

Pendidikan. Hai, saya Van Vip. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyanyi bari seserian, nyanyi bari sedih, nyanyi bari semangat, nyanyi bari saaya-aya. Doa dan harapan buat NBS Radio, mudah-mudahan NBS semakin besar, besar, besar, semakin besar dan semakin banyak yang bersilaturahmi di sini, semakin melebar sayapnya di negeri ini dan mungkin untuk kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Terus.

0: NBS Radio.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Penyanyi satu ini sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Awal karir bermusik Iwan Fals bermula dari pembuatan album pertama bersama rekan-rekannya. Namun, kesuksesan baru bisa diraih setelah Iwan bergabung dengan Musika Studio di album Sarjana Muda. Selama masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah dikarenakan lirik-lirik lagunya yang kritis. Selama solo karir, Iwan Fals juga sukses bersama kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, di mana nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Di tahun 1990, Iwan bergabung dengan Kantata Takwa yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Melalui lagu-lagunya yang menceritakan tentang kehidupan sosial budaya di akhir tahun 70-an hingga masa sekarang. Lagunya juga berisi tentang perilaku sekelompok orang. Di luar musik, Iwan Fals ternyata sempat aktif di kegiatan olahraga. Ia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan Fals bahkan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Ketika putranya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia di usia remaja, aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi membuat album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilisnya album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999, yang dinamakan Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999, yang dinamakan Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals, memiliki kantor cabang yang tersebar dan dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Pancaran karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Radio.

0: Success Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya penting bisa sare. Harapan untuk doa untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia. Jaya terus.
11: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok, sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari, mulai dari sekarang.
12: NBS Radio.
13: Dari Indonesia untuk dunia.
14: NBS Entertainment Media.
0: NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke Sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye!

0: Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
1: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
4: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Jadi coba.
1: Halo, halo, halo. Cek, cek, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cek, cek. Cek, cek.
2: Boleh.

0: cek cek cek cek 1 2 3 1 2 3 cek cek cek cek cek terus.
1: Halo Dapin.
0: Halo.
1: Suara
0: halo.
1: Kedengar tak suara
0: ada.
1: Saya?
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ya?
0: Ada.
1: Suara aman. Ada.
0: Ada. Aman.
1: Oh. Oke. Okay, siap. Ada.
0: Oke. Okay.
2: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
2: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
11: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya Nih Dewi bersyukur selamanya.
12: Doa dan harapan
11: untuk
12: NBS.
11: Oke, okay. Doa harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
12: Terima kasih.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
0: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: NBS Radio.
8: Any Sounds.
9: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
10: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Sobat NBS, gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran tembak, tidak akan berhasil mengenai sasaran dengan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika dia dibekali 100.000 peluru. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Well, sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak, berarti semakin dekat orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul angka 6. Semakin sering Anda mencoba sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Jadi, jangan mudah menyerah ya. One who doesn't throw the dice can never expect to score a 6.

0: Baru saja kita simak MBS Filosofi. Nantikan MBS Filosofi selanjutnya.
1: Any sounds.

0: Rabu Receh.
1: Ya, dari kawasan Naya Review Cek. Dari kawasan Taman Cari nomor 60.
2: Benar. Sebelah Persi. Sebelah. Ini kok reviewnya gede banget ya? C. Ya.
0: Selamat sore, Edison by NBS Radio dari Indonesia
3: untuk dunia.
0: Balik lagi di Rabu Receh. Di hari Rabu
3: yang sore lumayan enak.
0: Ya, udah beberapa hari ini cuaca tuh enak ya. Cuaca enak beberapa hari ini, walau siangnya terik tapi sorenya enak. Ini buat ngabuburit. Sore ngabuburit enak.
3: Sambil makan nasi goreng.
0: Ya, tadi kita makan nasi goreng ya. Karena lagi nggak puasa. Besok, Senin Kamis.
3: Iya. Alhamdulillah.
0: Tuh iya dong. Ini lagi di mana ya jam segini, sobat NBS? Apa masih jalan? Enggak macet-macet amat juga ya hari ini. Kebetulan kita ini di Bandung dan cuacanya cukup enak. Bagaimana di kotamu? Coba dikabarkan. Atau mungkin jam segini ada yang sedang nunggu makannya mateng?
3: Masih berjibaku dengan kemacetan.
0: Iya. Atau juga mungkin ada juga yang lagi ini, yang lagi antri. Kalau di Bandung ya.
3: Iya.
0: Karena kebetulan kita ini bersebelahan dengan Geraha Persi.
3: Nah, itu yang lagi happening.
0: Ya, lagi happening banget karena tadi juga saya kesana sebelum masuk ke sini. Gimana ya? Tadi setelah datang, saya kan datang jam 5. Langsung kesana. Niatnya itu, niatnya mau beli jersey Persib buat nanti konvoy. Cuma yang ngantri bayar udah kayak ngantri kora-kora. Asli Pak, sangat penuh sekali ya. Jadi ya, itu euforia untuk warga Bandung khususnya umumnya Jawa Barat ya. Selamat, semoga nanti Sabtu emang bisa menang. Oke, nah ini suaranya aman.
3: Aman. Tadi
0: ya, Pak Ijai suaranya bergema.
3: Apa ya,
0: kekerasakan juga. Mohon nembete soalnya mic-nya aya di lembet goha. Nah, sekarang udah aman ya? Sudah kan? Makasih yang udah infoin. Kita juga di sini tadi kedengeran gitu soalnya ya. Ini aman udah ya. Apa sih namanya? Tadi lagi bahas apa ya?
1: Oh, tadi euforia, euforia ya, jersey ya. Gak apa-apa, karena kalau iya benar itu sebuah kebahagiaan untuk warga Bandung dan khususnya Jawa Barat, ya. Terima kasih juga buat tim-tim lain yang cukup sportif sejauh ini ya.
4: Iya.
1: Terus
4: dan
1: apa
4: ini
1: tuh?
4: Ini ya, kompetisi yang sampai akhir ini ya.
1: Oh iya, liga sekarang sampai akhir. Ya. Tapi buat sobat NBS gimana nih? Kemarin pun Liga Inggris udah ada juaranya.
4: Oh iya, selamat juga bagi pendukung Arsenal ya.
1: Kalau waktu Barca Madrid itu final apa itu ya?
4: Barca.
1: Yang menangnya yang menangnya Barca Madrid. Ah, nonton bola enggak? Lupa itu ada tuh final rame tuh Barca Madrid, saya lupa itu apa ya liganya ya. Pokoknya lagi musim ini ya, lagi musim selebrasi ya.
4: Ya,
1: lagi musim selebrasi. Kalau sobat NBS selebrasi apa nih? Yang sedang kamu rayakan atau kamu akan raih ya. Di ini teh pertengahan bulan ya?
4: Pertengahan bulan.
1: Ya, benar-benar. Pertengahan bulan nih, ada apa yang kalian raih atau yang kalian rayakan ya? Tapi kayaknya setiap hari juga emang harus dirayakan ya.
4: Merayakan apa?
1: Merayakan hari. Ini tuh niatnya rijingnya mencari lagu rayakan-rayakan di lagu dan biarin nggak apa-apa. Oh ya, mohon maaf juga ini penyiar kita satu lagi agak telat datang.
4: Iya. Yeah.
1: Karena dia sekarang lagi nyetak baliho konvoy. Dia kebagian nyetak baliho konvoy sama buat di stadion ya. Dia lagi nyiapin ini nyiapin apa sih disebutnya koreo. Hah? Koreo. Koreo yang buat di stadion.
4: Oh iya.
1: Koreo ya nanti karena dia agak telat dikit karena dia teh tulis tangan. Koreo gede ge.
4: Oh iya, himbauan buat apa? Nanti hari Sabtu.
1: Ada apa?
4: Yang datang ke stadion.
1: Yoi.
4: Jadi sebelum acara penyerahan piala selesai.
1: Oke.
4: Okay. Kalau misalnya juara nih.
1: Iya, iya, iya.
4: Seremoni angkat piala nih.
1: Yoi.
4: Kalau seremoninya belum selesai, jangan dulu turun ke lapangan dan menyalakan flare.
1: Dan ya bukan jangan dulu sih, mending gak boleh, jangan ya, mending nggak usah lah gitu ya.
4: Iya.
1: Karena menjaga juga ketertiban dan kenyamanan lapangan stadion GBLA.
4: Betul.
1: Ya. Karena kan itu harus dong dijaga ya. Dong. Karena itu teh jangan kayak tahun lalu lebar, gitu ya.
4: Iya, masa lah. Apa?
1: Apa?
4: Tiang gawang jadi M, huruf M.
1: Iya, itu mah emang pengen ganti kayaknya.
4: Iya.
1: Sengaja.
4: Terus naon eta memawa jukut.
1: Tapi itu emang ada sebuah pride lah ya. Jadi jimat kayaknya ya, jadi iya. Jimat ya.
4: Jadi jimat.
1: BTW ini teh Spotify sebelah mana ya? Aku dari tadi nyari-nyari song list. Biar enggak yang di sini doang, tapi enggak apa-apa. Buat mungkin sobat NBS yang lagi di jalan atau lagi nungguin pesanan makanan online mungkin. Boleh yang mau request langsung aja di komen di live-nya, di live TikTok-nya NBS Radio ya.
4: Ya.
1: Di komen langsung di live TikTok-nya NBS Radio, di TikTok-nya ada nbs.id. Benar enggak sih?
4: nbsradio.id
1: ya. Kalau juga mungkin kamu yang lagi dengerin kita streaming ada di www.nbsradio.id itu boleh kamu bisa WA aja langsung, mau kirim-kirim salam, mau request lagu bisa dikirim WA-nya langsung ya. Ya. Jadi kalaupun kalian gak lihat gak nonton kita live di TikTok, kalian masih bisa kok ngirim-ngirim pesan ke kita. Ya. Pesannya bisa di WA ke 0811 22 55 359. Nah itu. Atau juga sekarang tuh Anyson by NBS Radio tuh udah punya aplikasi.
4: Ya, ya. Betul.
1: Kita sudah bisa di download, tapi masih Android ya.
4: Ya betul.
1: Kita nah, udah bisa
4: Android.
1: Yoi, kita udah bisa di-download di Play Store ya. Langsung aja cari NBS Radio ya. Di situ kalian bisa request, bisa berinteraksi, bisa ngomentarin lagu yang kita lagi puterin.
4: Betul.
1: Jadi mungkin ada di menit keberapa lagu itu lagi pas banget sama momen kamu, bisa kamu komen ya.
4: Ya.
1: Jangan lupa juga buat di-follow TikTok dan medsos-medsos lainnya ya.
4: Ya.
1: Dari NBS Radio. Tapi sebelum kita seperti janji kita di e-flyer kita, nanti kita akan ada bincang-bincang ya di segmen kedua.
4: Ya betul.
1: Tapi Ivan mau request lagu gak yang mau diputerin apa? Apa ya?
4: Aku pengen 420 deh.
1: 420 bentar. Di mana? nanti. Di situ yang itu yang tadi aku tanya nggak ada ini di sini. Saya tadi.
4: Yang ada aja dulu.
1: Yang ada dulu ya. Kayaknya kalau buat Ivan yang cocok adalah mana ya? Apa dong? Mau yang galau atau yang gimana, Ivan?
4: Yang ya boleh lah yang galau lah.
1: Galau ya. Oke, sobat NBS, inilah 1-2 buah lagu. 1 dan 2 dan 3 mungkin buah lagu untuk kamu.

0: Rabu Receh.
1: Iya, itulah tadi beberapa nomor.
2: Enak nomor.
1: Beberapa tiba. Lagi geser ke sana dikit. Ini nih.
2: Nah. Kamu kenapa menggema? Suara saya masuk tuh.
3: Cuy. Sama semuanya juga menggema ini kayak. Masuk, kayak ini apa? Zaman Elvis Presley.
1: Cuy.
2: Masuk suara saya Pit.
1: Masuk. Cuy.
3: Cuy.
1: Nah. Ya, itulah tadi ada aduh jadi lupa lagi tadi apa aja. Liodra. Ada Tulus dan juga ada naon tadi?
2: Apa?
1: Anji Drive. Itu.
3: Sebelum ini ada ini.
1: Apa? Sebelum ini ada ini apa?
3: Takut tuh, Pak.
1: Oh ya, tapi cluenya dulu lagi.
3: Cluenya berhubungan dengan air.
1: Yes.
2: Berhubungan dengan minuman.
1: Kecil.
3: Suka dipakai sama barista.
1: Stainless steel. Alat rumah tangga. Ya kan? Ya.
2: Bisa dipakai barista, benar.
1: Benar, ya. Udah.
3: Dan satu lagi.
2: Apa?
3: Pocla.
2: Ya. Nah. Yang pasti bukan sepkedah.
1: Yo, ya itu untuk sekarang hadiahnya masih di 150.000 yang bisa nebak ya. Ya.
3: Silakan tebak.
1: Silakan tebak. Tuh, yang lagi dengerin kita streaming juga boleh nebak ya. Itu tadi klunya udah kita sebutin ya. Selamat datang juga buat Halo Alma.
2: Wih.
1: Ini penonton setia ya. Ada barangkali.
3: Buah-buahan segar.
2: Oh, belum mulai ke situ belum.
1: Udah tadi udah.
2: Oh, belum mulai.
1: Ini lihat background. Eh, mana ya? Tadi mah rubah-rubah background kita siaran. Sate. Kentang goreng. Ayam goreng.
2: Tapi banyak yang mah es kelapa dah enak.
1: Saya mah udah tadi. Sama kue balok, es apa bukan es kelapa?
3: Mungkin yang dimaksud pemakiman ini
1: apa?
3: Kelapa alpukat.
1: Wah, eta keukeuh kelapa alpukat.
2: Cuman tadi pas lewat sini,
1: ya.
2: Mau ke sini tadi lewat jalan apa namanya? Sulanjana. Kok ada rame-rame ya?
1: Itu situ.
2: Heeh.
1: Saya tadi ke sana.
2: Ngapain?
1: Itu beli merchandise.
2: Oh, beli kamu?
1: Mau,
2: tapi enggak jadi.
1: Wah, ngantri bayarnya, Pak. Kayak ngantri kora-kora.
2: Oh iya.
1: Mau beli saya tadinya buat pawai. Pai obor. Penuh banget emang lagi ya. Tadi juga di awal kita udah bahas dikit ya, disclaimer karena kita ini kebetulan
2: tinggalnya di Bandung ya.
1: Jadi
2: kita sedikit
1: ke-spill ya, lah kejadian di Bandung, euforia di Bandung. Kebetulan studio kita pun deket sama kantornya dari Persib ya.
2: Iya.
1: Jadi tadi saya juga kesana langsung penuh banget, yang niatnya mau beli disuruh kata satpamnya, anjing diwe jam 8 terus buka cenah. Hai, kata saya teh eta Kang, jam 8 abina bobok nih.
2: Iya, ada pagujud jeung
1: pagujud. Ya kan saya masih jet lag baru pulang dari Amerika.
2: Iya, oke.
1: Jadi biasanya jam segini teh ini teh siang ya, biasanya okay. Saya teh di Amerika teh ya.
2: Ya.
1: Kemarin teh itu soalnya Donald Trump nitip beliin leupeut.
2: Ya. Sebenarnya buat ngilangin jet lag ya, harus minum kopi. Bener nggak?
1: Dan kopi yang enak itu adalah kopi. Nah itu
2: contoh adlib.
1: Ya, kalau ada brand kopi yang masuk.
2: Ya gitu ya.
1: Itu nanti plus story.
2: Plus storynya.
1: Ya. Tuh langsung kopi tadi. Nah, background kita siaran. Kok pas banget ya sekarang es jeruk. Ini ada apa ini, kenapa kita kayak acara kuliner hari ini ya? Background siaran kita.
3: Kok ini logo?
1: Ya, enggak apa-apa. Gitu ya, saudara-saudara, sebangsa tanah dan sebangsa air. Itulah kondisi yang terjadi di sekitar studio ya. Apit juga langsung pakai baju juara.
2: Apa tuh?
1: Oh, lain deh juga orang tulisannya juara. Tapi buat sobat NBS yang mau beli kaos ya, bukan jersey, kaos. Ini masuknya bootleg ya. Edisi juara Persib ketiga kalinya 5 bintang. Bisa, itu ada produk dari BHNGN merchandise.
2: Oke.
1: Ya ya. Ada ya. Ada ya.
2: Boleh.
1: Ada contoh masuk. Kaosnya kalau enggak salah.
2: Ada.
1: Boleh ke yang live TikTok dilihatin tuh. Boleh, Bu produser izin promo.
2: Siapa yang udah beli emang?
1: Ivan.
2: Oh, Ivan.
1: Ivan udah beli kaos saya. Dibuka aja Ivan, dibuka. Bu produser beda artikel. Ini kan yang Persib juara. Ini ya.
2: Aduh.
1: Buka jadi, buka buka. Gak apa-apa ini mah promo gratis, promo gratis.
2: Gimana? Kalau saya agak aneh ya.
1: Tuh. Keren tuh juara di WAE tuh. Hebat, cocok buat kalian konvoy ya hari Sabtu menambah kegantengan. Itu telapak tangannya asli ya, itu hulek.
2: Siapa itu kamu?
1: Ya, harganya tadinya tuh 150.000,
2: tapi jadi
1: 135.
2: Oke.
1: Okay. Karena itu filosofi.
2: Apa?
1: Satu adalah satu kali lagi juara.
2: Tiga.
1: Tiga kali berturut-turut.
2: Lima.
1: Lima bintang.
2: Wih.
1: Ya. Jadi harganya 135.
2: Nggak perlu anjir, nggak perlu hitungan HPP, nggak perlu
1: hitungan. Nggak perlu.
2: Expensive cost.
1: Nggak perlu. Yang penting.
2: Yang penting mah.
1: Persib. 135 adalah satu kali lagi juara. Ya, tiga ya, kali ya, berturut-turut. Ya. Lima bintang. Jadi harganya 135 ya. Eh, itu pas saya mah. Atau ya, udah ya, dapat ya. Ngitung atau Senin-Senin Selasa Rebo, udah ngitung itu.
2: Pokoknya apa itu Senin-Senin Selasa Rebo?
1: Weton.
2: Senin Selasa Rebo Kamis Jumat.
1: Enggak gitu ngitung Senin-Senin Selasa Rebo enggak gitu.
2: Ya sampai sekarang aku udah pernah aku dengar beberapa kali masalah itu ya. Pokoknya kalau ngitung kan Senin-Senin Selasa Rebo.
1: Kamis Jumat Sabtu tadi sebut. Soalnya libur.
2: Enggak. Kenapa harus begitu ngitungnya?
1: Nah itu ya saya juga.
2: Senin-Senin Selasa Rebo.
1: Dan biasanya kelanjutannya kayak poe Kemis ulah kawetan jang sinaso gitu kan.
2: Wetannya mana?
1: Nah, kadang saya suka lupa. Tahu enggak itu bahasa Sunda arah?
2: Enggak.
1: Wetan apa wetan?
2: Enggak. Aku kebalik-balik.
1: Wetan timur. Terus Kaler.
3: Kaler teh.
1: Hah?
3: Iya benar-benar utara.
1: Kela wetan timur.
2: Wetan timur.
1: Kaler utara.
2: We wetan teh we kan.
1: Kah? Kulon barat.
2: Oh iya. Kalau kulon ya. Kulon Progo di mana Kulon Progo?
1: Di Jogja.
2: Iya. Oh. Kalau wetan we itu kan
1: west.
2: Barat.
1: Emang wetan barat?
3: Itu.
1: Wetannya barat bener.
3: Ujung kulon di mana?
2: Di
1: barat.
2: Sebelah kiri kalau di Petawa.
1: Bentar, ai wetan teh bener barat?
3: Timur.
1: Wes.
2: Nah, itu aku belum dapat.
1: Ya.
2: Aku belum dapat cara ngingetin yang enak.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau misalnya waktu,
1: ya.
2: AMPM, aku udah dapat waktu kecil, waktu kecil dapat cara ngingetin
1: codingnya,
2: codingnya dapat.
1: Kumaha ci.
2: AM,
1: ya.
2: Wayahna ameng, berarti siang, bener gak?
1: AM kok wayahna?
2: Ya ditambahin wayahna ameng, gitu.
1: Ameng,
2: ya.
1: Siang.
2: Kalau PM, berarti malam.
1: Nah PM tuh molor, M-nya molor.
2: Berarti AM itu siang.
1: Ameng
2: wayahna ameng.
1: AM teh ameng jadi siang.
2: Ya.
1: PM
2: kalau PM peting. Itu aku dapat codingnya buat nginget ke diri sendiri. Oh, nginget
1: ngebedain AM PM.
2: Tapi kalau ngebedain wetan kaler kidul
1: enggak susah, saya juga susah. Lupa. Bukan susah, kitanya aja ya tidak ingat. Ya,
2: plus ditambah balik tonggoh.
1: Tonggoh mana tonggoh?
2: Gitu.
1: Hah? Kalau handap
2: Tunggu ada lepak.
1: Ya, ya, ya. Kalau aku ada buat ngebedain stick.
2: Stick apa?
1: Makanan.
2: Ah.
1: Kalau namanya sirloin jeung
2: tenderloin.
1: Tenderloin. Ah. Tenderloin teh tanpa lemak.
2: Kenapa?
1: Karena te tanpa.
2: Oke. Okay.
1: Ya tahu ya orang mah gitu. Cuman ya ini mah kan cocokologi ya. Yeah. Cuman ada perkononan nih ya. Ini saya juga entah benar entah tidak, tapi bukan cocokologi ya, ini info. Kenapa ada Sunday?
2: Karena sun itu matahari.
1: Ya,
2: day itu
1: hari matahari.
2: Hari matahari.
1: konon pendahulu kita dulu di hari matahari itu adalah satu hari untuk libur, untuk
2: untuk
1: bersyukur,
2: alam semesta,
1: berterima kasih.
2: Alam semesta disinari oleh matahari.
1: Ya, nah, matahari yang menghidupi kehidupan di alam semesta, makanya ya, dispesialkan di hari Sunday, gitu, hari matahari, dan untuk libur dari kegiatan sehari-hari.
2: Iya,
1: jadi betul. Sunday itu bukan menyembah juga ya, cuman yeah, berterima kasih ke semesta.
2: Iya. Jadi ada hari untuk matahari.
1: Iya, Sunday.
2: Tapi dah matahari mah setiap hari buka.
1: Diskon.
2: Diskon aja.
1: Ayah nama jadi Giant jadi
2: nanti.
1: Hypermart.
2: Ayah.
1: Hypermart. Matahari nggak
2: sih? Ada dong.
3: Ada dong.
2: Ada dong matahari.
1: Di mana?
2: Di BIP ada.
1: Oh serius?
3: Masih ada.
1: Berarti Neil Armstrong mah eleh ku orang Indonesia.
2: Iya.
1: Dia mah mendarat di bulan, urang balanja di matahari.
3: Sakit tuh panasnya.
1: Sakit tuh panasnya.
2: Oke, ada yang nanya dari apa itu? Apa? Siapa tuh? Kalau beli dapat stiker.
1: Dapat stiker.
2: Ngeprint dulu kamu itu.
1: Enggak, emang udah include.
2: Oh, udah
1: include. Ada dua stikernya, tiga malah stikernya. Satu stiker brand, stiker desain, sama have a nice day. Ada tiga stikernya. Siap konvoy ini mah. Siap tuh konvoy mah kudu ku buah-buahan segar. Jadi Halo Alma ini adalah penonton setia dari episode pertama kita ya.
3: Iya.
1: Dan dia pun telah menyumbang seonggok
2: martabak.
1: Kudapan. Seonggok kudapan. Martabak.
2: Martabak. Masih inget dong kita.
1: Masih
2: ya. Masih inget dong kita, dia pernah ngasih apa, yeah, ya.
1: Nih ada juga Papa Juan AM arek mentrang PM poek mongkleng.
2: Nah, Papa Juan lebih bagus. Lebih bagus kodenya.
1: Nah itu. Ya. Cuman emang lebih simpel yang tadi yang
2: ya, apa? Arek mentreng sama poek mongklok.
1: Mongkleng.
2: Mongkleng.
1: Iya, ya itu.
2: Kenapa bener ya? Ternyata duduk di sini tuh enggak kelihatan.
1: Ya kan?
2: Bener.
1: Orang di dia enggak baca aja.
2: Heeh, bener.
1: Jadi lain salah panon.
2: Ternyata.
1: Non posisi menentukan prestasi.
2: Iya, ini berarti. Bener enggak kebaca ternyata.
1: Enggak baca kan, bener kan?
2: Khusus yang normal aja kali ya matanya. Nggak. Atau aku yang minusnya nambah?
1: Bisa jadi. Ini jam berapa? Pengaruh jam, kalau sore mah kebaca.
2: Oh gitu? He-he. Oh oke, okay. bener. Aku kira dari belakang ada cahaya tambahan gitu.
1: Ah, gak ada, siap konvo. Ya, P, info, blar. Apalagi
2: kalau beli ada? Dapet stiker.
1: Udah, dapat, ya, dapat. Nanti boleh di DM aja ya. Oh,
2: oke. Okay.
1: Nanti kita akan kembali lagi karena kita akan nyeruput kopi.
2: Ya.
1: Yeah. Tuh, sekarang es jeruk. Pindah lagi.
2: Es jeruk ada kan?
1: Itu.
2: Oh, ada.
1: Itu di belayarnya.
2: Restoran udah buka di bawah ternyata.
1: Oh udah buka restoran. Ini ke bawah ada suaranya gak?
3: Lagi tes food.
1: Oh, oh boleh boleh. Ada orang kali. Kan saya food vlogger.
2: Oh, tapi tahu gak? Ada satu fakta lucu.
1: Apa?
2: Aipan mungkin tahu tapi yang lain belum tahu nih.
1: No, no, no.
2: Pada saat COVID. IG-nya gitaris bohongan berhenti posting musik.
1: Oh iya.
3: Iya, betul.
2: Postingnya
3: makanan
2: full.
1: Saya postingnya makanan dan ada satu brand lah.
2: Ya, ya.
1: Brand aduh apa ya?
2: Ya ada satu brand yang lagi dikontrak gitu ya.
1: Ya, itu okay. itu rokok kesehatan. Ya, kan sekarang sih kok ada yang bilang ini rokok kesehatan. Nah, itu juga rokok kesehatan. Karena lagi COVID menghidupi saya. Itu, ya? Saya lagi COVID itu apa bahasa Sunda, bahasa Indonesianya olo-olo apa?
2: Sombong.
3: Songong.
1: Songong. Songong. Saya lagi COVID songong, saudara-saudara. Job manggung nggak ada, job apapun nggak ada, tapi loba jajan. Karena dikontrak sama brand itu 1 tahun.
2: Dan endorse makanannya banyak.
1: Oh ya, alhamdulillah.
2: Endorse makanannya banyak.
1: Tapi itu hoki tuh.
2: Apa?
1: Tekan kontrak Januari, berjalan Februari sampai Desember, Maret mah pandemi. Jadi setidaknya hidup saya aman sampai Desember.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Supply ada terus, ahli hisap. Nanti, wah enak lah pokoknya. Tapi jangan lagi ya pandemi mah. Walaupun udah mau ada katanya.
2: Iya.
1: Yang virus.
3: Siapa?
1: Apa?
3: Siapa?
1: Siap lagu.
2: Siap. Enggak bisa. Tadi aku tadi mau bikin smooth bridging ke lagu smooth gitu, bridging. Tapi ternyata kamu jadi tidak
1: enak. Enggak ada, kamu smooth bridging kan ditonton sama yang di TikTok.
2: Iya, biarin.
1: Kan yang di TikTok menonton.
2: Aku mau bikin gitu. Aku mau bikin smooth bridging tadi. Tapi kalau misalnya masalah ngomongin apa? Pandemi jangan ada lagi, tapi kalau pandemi hati mungkin bisa terjadi lagu gitu ceritanya.
1: Kan saya bridging aja enggak tahu. Pandemi hati kurang nyetel lagu naon. Temennya mau bridging mah. Dia kebiasaan jadi operator. Jadi dia menyiapin bridging dan lagunya. Jadi kan yang nyiapin lagunya saya. Bridgingnya dapet dari dia tuh kan. Inilah pandemi hati banget, tiba-tiba orang timur tragen.
2: Gagal, nanti kita bikin lagi.
1: Tapi setelah ini kita akan ada beberapa buah lagu dulu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama Bincang Camu kita malam ini. Ada siapa?
2: Ada apa namanya? Nanti kita ngobrol-ngobrol aja ya.
1: Dia telat datang ya. Dia otaknya masih ngeheng ya.
2: Emang belum dikenalin dari tadi?
1: Ya kan belum waktunya.
2: Oh belum waktunya.
1: Jadi baru sekarang.
2: Tapi kenapa kamu melimpahkan ke saya memperkenalkannya? Gak gitu dong.
1: Karena kamu tadi bridging ke saya.
2: Gak gitu dong. Ya. Ya.
1: Apa? Udah kita ada aja. Komplek kita namanya.
2: Ya.
1: Komplek kita. Nanti kita dapat rumah.
2: Rumah apa?
1: Itu komplek kan?
3: Itu komplek.
2: Kan bisa. Itu bisa jadi bridging lagi.
1: Apa?
2: Dapat rumah. Waduh masuk lagu yang rumah ke rumah India.
1: Oh. Kurang kan di otak kurang? Di otak kurang rumah kita God bless.
2: Kamu kena kelamaan denger lagu lama.
1: Kenapa ya. Lain India nya noe di otak kurang ya. Mending sekarang janjian mau lagu apa kita bridging. Mau lagu apa?
2: Apa ya?
1: Bu produser mau request lagu. Kita nyiapin bridging.
2: Hindi itu apa? Jangan Hindi lah, udah disebutin
1: jangan,
2: tadi ya.
1: Jangan, jangan.
2: Itu ya.
1: Dia mah banyak nari euy.
3: Bukan itu.
1: Oh, lain ya.
2: Itu kamu lihat yang di playlist itu aja.
1: Ini kisah naon dia?
3: Nah, gitu naon.
1: Salah
2: bukan. Okay.
1: Okay. Apa? Mau lagu apa?
2: Ya ada yang ada apa?
1: Banyak. Hah? Ada ini nih.
2: Ah, boleh, boleh, ya? Boleh, boleh
1: okay.
2: Ya. Oke.
1: Okay. Gua mau bridging lah, Song.
2: Ya supaya sebuah
1: ayo bridging juga kiri.
2: Aduh, aku di
1: aduh, ker siaran di telepon. Ano rek pesen jersey.
2: Ah, sabar punten, ah. Iya, iya lagi siaran.
1: Bentar ya. Ya? Siaran dulu.
2: Supaya Sobat NB tetap dengerin kita.
1: Iya, ya. Dan nanti kita akan berbincang.
2: Akan berbincang.
1: Karena bila setelah lagu jangan kemana-mana.
2: Iya, ya, tetap di NBS, Anyson by NBS Radio.
1: Karena bridgingnya mana?
2: Itu apa sih judulnya?
1: Oh. Baca.
2: Nih. Ya. Ya kan benar kan?
1: Nih.
2: Supaya Sobat NBS tetap di sini dan senang mendengarkan.
1: Yes. Ya,
2: kita puterin satu lagu dari Ariel Noah dan Raisa.
1: Bentar, sebentar.
2: Ya.
1: Kamu acara. Mana tadi nujak? Nujak itu lu mana? Mau orang. Sebentar.
2: Input.
1: Mana input yang mana? Input yang mana?
2: Gagal bridging.
1: Input tuh mana?
2: Kan orang kesin setup alusnya. Bridging nah,
1: ini ngelungit inputnya. Oh iya. Ayo.
2: Oke,
1: bridging ulang.
2: Aduh. Baik, kita bakal balik lagi ke nanti di Anyson by NBS Radio, tapi sebelum itu kita nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita.
1: Ya.
2: Supaya Sobat NBS betah untuk mendengarkan NBS Radio.
1: Yes.
2: Kita bakal puterin satu lagu dari Ariel Noah dan Reisa yang judulnya Senang Dengar
1: Suaramu
2: Lagi.

0: Yes.
1: Balik lagi dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung.
0: Yo.
1: Ini sound by NBS Radio
0: dari Indonesia untuk dunia. Senang bisa mendengar suaramu lagi.
1: Ya, satu lagu dari Ariel dan
0: Raisa.
1: Itu. Tapi ada satu apa? Lirik yang fenomenal banget.
0: Apa tuh?
1: Tadi apa? Rindu itu berat, terus apa bla bla bla gitu ya?
0: Ya ada.
1: Itu sebelum lagu ini juga ada juga memang udah.
0: Sudah.
1: Kok nggak kelihatan? Tar di sini. Kurang geser ya. Oh, oke.
0: Rindu itu berat.
1: Ya.
0: Biar aku saja.
1: Tapi ngomongin berat itu sebenarnya nggak cuma rindu aja.
0: Ya, beas juga berat.
1: Beas juga berat.
0: Mun dua karung.
1: Semen dua sak berat.
0: Ya. Besi sakilo jeung kapas sakilo
1: sarua beurat.
0: Oh, sarua.
1: Iya.
0: Pintar.
1: Iya. Sama juga berat kalau.
0: Kalau.
2: Apa? Kalau apa?
1: Kalau lagi tidur,
0: ya.
1: Tiba-tiba ada yang nge-WA atau lagi santai gitu ya, tiba-tiba ting bunyi. Ada yang nge-WA. Yang mereka ternyata di WA-nya itu adalah
0: apa?
1: Grup komplek.
0: Wih.
1: Ya. Grup komplek kata bilang, punten, iuran bulan ini tak dibayar, bapak ini, itu ribet, berat banget itu teh.
0: Aduh, saya belum ada di grup komplek.
1: Terus misalnya ya, setelah itu ternyata ada lagi di grup 3 gitu bunyi.
0: Pak, itu lampu parem, biasa nah, aja.
1: Iya. Punten, satpam hari ini gak masuk, riwe deh kita kan.
0: Iya, gitu, kan? Bener. Kadang ayah, pap, punten, gaduh kagungan cengek. Ayah. Kalau bertetangga masa lalu mah gitu kan.
1: Iya benar.
0: Dan saat itu mah tidak gengsi minta ke tetangga teh.
1: Nginjem, pinjem obeng aku sering.
0: Sering. Saya mah dulu pernah minta nasi ke tetangga. Tapi semua keribetan-keribetan itu teh.
1: Iya.
0: Seni dalam bertetangga.
1: Iya makanya.
0: Nah, ada yang dapat mempermudah.
1: Ternyata dari keribetan itu seni, tapi ada yang mempermudah.
0: Iya.
1: Ya.
0: Dan seni itu akan jadi air jika dibawa ke toilet.
1: Tak gitu.
0: Beda. Oh beda ya.
1: Ya. Ternyata sekarang ada yang mempermudah urusan masalah perkomplekan.
0: Ya.
1: Biasanya. Apa namanya ya, bapak-bapak,
0: ibu-ibu,
1: ya, ibu-ibu
0: yang punya anak.
1: Nah, tapi mungkin di kita bakal tanya nanti ya. Di aplikasi yang mempermudah urusan komplek ini bisa juga nggak?
0: Yes. Cari karena jodoh. In this situation semua udah serba digital.
1: Serba digital.
0: Ya. Dan ini adalah salah satu solusi ya.
1: Solusi
0: untuk
1: buat
0: tetap bertetangga, tetap berkomunikasi, namun secara digital.
1: Digital.
0: Kita sudah kedatangan teman-teman AA dan Teteh dari komplek kita. Halo. Buat sobat NBS yang nonton siaran kita di TikTok, di apa jebutnya jangan itu ya nanti kebenet. Di Igram, di YT dan TikTok mah enggak apa-apa.
1: Oh,
0: udah bisa lihat di layar kalian ya tuh, udah ada AA dan

0: teteh di layar kalian ya. Waduh, langsung gak gaya sih. Boleh mungkin A dan teteh dikenalin dulu ke sobat NBS yang lagi denger dan nonton.
1: Ya, ya. Mungkin perkenalan dulu ya. Aku Rifki ya. Dan teman aku.
2: Aku Windy.
1: Kita dari komplek kita.
3: Ya.
1: Jadi komplek kita itu aplikasi, akang-akang aplikasi yang mempermudah kehidupan di komplek. Nanti di dalamnya ada iuran, bayar iuran, terus lapor keamanan, semuanya ada di komplek kita gitu. Itu mungkin bridging awalnya.
3: Sebenarnya kenapa bisa kepikiran ada komplek kita ini apa?
1: Kepikiran komplek kita karena komplek tuh udah banyak ya. Sekarang di Indonesia di kampung-kampung tuh udah banyak komplek. Jadi banyak masalah yang memang biasanya ada di komplek itu masih kita tulis atau masih belum digital lah gitu. Nah kita cari kira-kira apa sih produk yang bisa digunakan gitu. Nah kita akhirnya pilihlah kembangkan untuk komplek kita gitu. Supaya di komplek itu sekarang udah nggak manual lagi akang-akang. Jadi kita bisa semuanya serba melalui HP gitu.
3: Dalam satu buah aplikasi.
1: Dalam ya. Satu buah aplikasi itu.
3: Tapi memang sebenarnya berarti yang sekarang terjadi adalah ngurus-ngurus komplek itu atau misalnya komunikasi dengan komplek itu paling di WA group ya?
4: Iya.
3: Iya kan ya?
4: Iya. Nah ini juga pertanyaan juga. Kan ini aplikasi komplek ya?
1: Iya.
4: Aplikasi komplek. Nah ini apakah aplikasinya itu jadi sebuah pengaduan atau setelah pengaduan ada solusinya? Misalnya nih komplek, misalnya saya belum bayar iuran ini nih. Apakah ada solusinya dengan aplikasi itu atau hanya pengaduannya si bapak ini belum bayar ini itu dikalkulasi nih?
3: Okay.
4: Nah, cukup sampai di situ apa nanti saya tangani nih untuk lebih cepatnya bayar iuran listrik misalnya. Kesini ke Anu nanti saya yang tangani misalnya gitu. Apa begitu atau hanya pendataan di komplek ini bapak ini misalnya ada keluhan saya susah nih untuk bayar listrik misalnya.
3: Dibantu lah ya ngebantu. Jadi sarana komunikasi ya. Antar apa namanya antar komplek antar ya, ya. Anggota antar warga berarti ya, ya gitu.
1: Ya ada solusinya apa? Di kita Kang. Jadi bukan cuma kita laporan, tapi di situ nanti kita termasuk bayarnya itu ya. Langsung di aplikasi gitu.
3: Oke.
1: Langsung. Kayak kita, apa ya, mungkin beli pulsa gitu, atau misalnya beli barang di e-commerce, kayak gitu. Jadi langsung di aplikasi komplek kita langsung kebayar iurannya.
0: Udah ada. Ya. Bayar iuran komplek dan tagihan rumah tangga, listrik, air, internet, bisa di aplikasi itu.
3: Bener. Tapi yang jadi masalah sebenarnya di komplek-komplek yang ada di di komplek-komplek masa kini lah ya. Kan pengurusnya pasti yang masih ada yang udah tua banget gitu ya.
0: Yes.
3: Bener gak?
2: Betul.
3: Ada yang mereka agak sedikit menolak digital. Bener gak? Ya. Ya.
4: Ya. Mungkin berpikirnya.
3: Naon sih gitu ya gitu. Keribu gitu ya.
0: Nah kalau itu ada pertanyaan di TikTok.
3: Apa tuh?
0: Aplikasinya bisa ngusir tetangga toksik gak? Ada yang nanya tuh dari Miss K apa Ki ini dibacanya?
3: Miss K Shop.
0: Miss K berarti shop. Inggris K-nya.
3: Miss K.
0: Miss K Shop. Nanya tuh katanya.
3: APK-nya bisa ngusir atau kosik enggak? Oke, nanti dibahas ya. Nah, ini gimana? Tapi pertanyaan aku cara ini ribet enggak sih buat maksudnya buat semua umur buat yang buat yang udah agak senior adult lah ya gitu sama yang misalnya mature adult gitu si warga-warganya
4: apa
3: gitu
4: langsung plug and play gitu
3: apa mudah gampang dipakai atau gimana nih ceritanya kalau dari
2: sebenarnya kalau dari aplikasinya sih kita udah gampang banget ya dipakainya cuman kan ada beberapa mungkin bapak-bapak yang ah nganggapnya ribet gitu. Bisa kita bantu juga untuk isi datanya dari awal sampai implementasinya kita bantu. Jadi dari pengurus ke warganya bisa langsung pakai.
0: Nanti ada pelatihan.
3: Ada trainingnya.
0: Penyuluhan.
3: Bahasannya kamu RW banget ya, penyuluhan.
4: Komplek.
0: Kan parka.
3: Tapi ini kita sedikit, kita ngobrol dari tadi ngobrolin komplek-komplek gitu ya.
0: Yes.
3: Kalau misalnya non komplek, misalnya RT gitu, bisa itu bisa diaplikasi di situ.
1: Bisa.
3: Jadi misalnya taruhlah kamu rumah di mana, Ki?
1: Asli Garut. Asgar.
3: Karang Pawitan lah, kan segede gitu lah, ya gitu. Yang masih UFO ada Karang Pawitan. Segede gitu tuh bukan komplek kan, itu mah ya. Itu bisa dipakai di situ.
1: Bisa, selama yang penting selama ada kepengurusannya, terus nanti pastikan ada warganya ya. Nah, itu pasti bisa pakai komplek kita nanti. Bentuknya enggak sebenarnya komplek kita itu cuma nama, tapi RT, RW ataupun sejenisnya itu bisa gitu.
3: Berarti ini bisa di luar yang non komplek gitu ya. Kan kalau orang berpersepsi komplek mah yang begitu gitu ya, gitu kan ya.
0: Iya, benar ya.
3: Kayak di mana ya?
0: Ada disebutnya kadang bukan komplek, perkampungan.
3: Perkampungan, Cicadas lah ya.
0: Itu kan luas sekali.
3: Itu komplek terbesar se-Asia Tenggara tau gak? Asli, residen terpadat se-Asia Tenggara.
0: Bukan Margahayu?
3: Bukan.
0: Serius?
3: Asli. Itu ininya, dia punya...
0: Orang bingung ya pas ini.
3: Kenapa? Beneran. Ya. Beneran, Cicadas itu adalah residen area terpadat se-Asia Tenggara.
0: Itu yang survei gokil juga.
3: Dunia itu.
0: Padahal ada murid di India ge padat.
3: Ya, tapi ternyata lebih padat
0: Cicadas. Tapi Cicadas sekarang lowong konon.
3: Karena udah dibongkar.
0: Iya.
3: Iya kan yang di depannya.
0: Sudah direvitalisasi.
3: Gitu.
0: Tapi di apa namanya aplikasi komplek kita ini ternyata ada yang ini nih yang tadi sebenarnya sebelum wawancara aku tuh apakah ada fitur ini? Ternyata ada apa fitur tuh? Untuk keamanan dan kenyamanan.
1: Ada.
0: Jadi ada tombol darurat atau SOS.
3: Nah, itu bisa biasa.
0: Itu berarti connect ke semua yang download apa gimana?
1: Ya itu yang pasti nanti connectnya ke satu komplek yang sama. Jadi nanti warga kalau amit-amit ada ular di rumah gitu ya, atau ada maling atau apa, ada tombol SOS nanti bisa dipencet. Itu langsung ke broadcast ke satpam yang lagi jaga gitu. Di satpamnya nanti bahkan ada titik si warga yang mencet SOS itu di mana gitu. Jadi langsung ketahuan lah biar sat-set gitu.
0: Ini nih buat sobat Inbase yang nonton TikTok nih dan live di medsos lainnya. Ini ada nih lihat di layar kalian. Ini adalah tampilan aplikasinya ya.
3: Dan sobat NBS juga yang mau kirim, bukan kirim request satu ya, titip pertanyaan bisa WA di 0811-22-55359.
0: Yes.
3: Atau di apa namanya komen TikToknya NBS Radio ya.
0: Ini juga udah ada yang komen nih dari apa itu Novan Kasep.
3: Novan Kasep, apa katanya?
0: Cara daftarnya gimana?
3: Nah ini dia sebenarnya. Coba bisa dijelasin,
2: Om Rizky. Cara daftarnya dari aku kali ya. Cara daftarnya bisa langsung ke WhatsApp atau bisa ke www.komplekkita.id. Jadi nanti langsung dari web daftar, isi nama komplek dan lain-lain, nanti kita hubungi melalui WhatsApp gitu.
3: Jadi ada kayak verifikasi dulu gitu ya. Jadi ada yang didatengin sama timnya komplek kita gitu. Ya. Nah itu ya Novan Kasep dan juga sobat NBS yang mau daftar atau misalnya ini atau mau nanya-nanya dulu silakan bisa nanya-nanya mumpung ada nih orangnya nih ya di NBS Radio kali ini atau
0: nih.
3: mau lihat-lihat dulu fiturnya bisa tonton di live TikToknya
0: NBS. Ya ini ada bisa di scan barcode ya kalau ada scan barcode dan juga connect ke webnya. WhatsApp itu ya?
2: Ke WhatsApp.
0: Itu.
3: Nah, aku sebenarnya penasaran nih. Ini kan kalau ngelihat ceritanya apa bukan cerita, ngelihat sejak fenomena benda digital gini tuh ya.
0: Yes.
3: Banyak challenging-nya.
0: Betul.
3: Benar enggak? Karena ini breakthrough.
1: Betul.
3: Contohnya ketika Gojek baru ada.
0: Ya,
3: banyak tuh challenging-nya segala macam. Terus ada apa juga sama.
0: Nah,
3: kendala yang paling berat buat teman-teman di komplek kita pada saat ini launch apa sih sebenarnya?
1: Dari aku dulu mungkin ya. Yeah. Kendalanya kalau aku kan biasanya ikut. Biasanya kalau ada yang ini yang baru join terus minta sosialisasi, mm-hmm. kita biasanya datang. Mm-hmm. Kalau wilayahnya masih sekitar Bandung, Cimahi gitu ya, kita datang. Nah memang nggak semua warga itu kan mahir teknologi ya,
3: betul.
1: Kang ya.
3: Ya betul.
1: Banyak juga yang belum ngerti gitu. Nah itu sih kendala, bukan kendala ya, lebih ke tantangan di kitanya buat mengenalkan dan gimana caranya sih pakai komplek kita. Sebetulnya kalau dilihat itu UI-nya tuh gampang sebetulnya dipahami, cuman memang beberapa yang terlebih yang umurnya udah sepuh, maaf ya gitu ya, itu memang tantangan kita buat mengenalkan gitu. Tapi terlepas dari itu, alhamdulillah sih sejauh ini kita lancar lah. Bahkan ada yang umurnya udah 60-70 pun kemarin ya, masih semangat dan bisa pakai komplek kita.
3: Oke, berarti di dalamnya sebenarnya ada apa aja sih, kita ulang ya satu-satu. Ada apa aja? Bisa apa aja tuh di kalau pakai komplek kita? Pertama bisa apa? Bisa
1: yang
3: data warga berarti ya?
1: Iya, data warga. Terus yang kedua bisa bayar iuran.
3: Oke.
0: Okay. Nih, yang nonton di TikTok sok sambil disebutin Kang, ada di tampilan TikToknya.
1: Siap. Nih, aku juga sambil hafal-hafal nih.
0: Ini Kang, saya testing. Punya brosur.
1: Itu dari saya Kang. Oh.
0: Kirain bukan.
1: Yang pertama itu ada darurat. Kemudian ada di situ ada bantuan juga ya, ada lapor.
3: Iya.
1: Ada bayar iuran, laporan keuangan juga ada di situ. Terus ada fitur untuk arisan.
0: Ya, ada.
1: Ada nebeng juga, terus ada izin warga.
3: Iya, iya.
1: Dan ada banyak ya, saya banyak banget lah.
3: Sebenarnya tahu enggak? Fitur yang paling ditentang oleh ibu-ibu.
0: Non.
3: Arisan digital. Enggak ada waktu buat ngumpul kalau ada digital, ya. Benar enggak?
0: Oke. Okay.
3: Jadi ibu-ibu mah pasti hayangnya ngumpul. Dengan alasan arisan dulu katanya gitu.
0: Iya, iya. Arisan itu adalah nabung berkedok botram berkedok nabung.
3: Iya, iya, sebenarnya pada agak gosip dan botram.
4: Tapi ini menguntungkan suami-suaminya ini.
3: Kenapa?
4: Jadi stay di rumah.
3: Iya, makanya bakal kita tentang.
0: Iya ya, alisan online bodor ya, alisan online ya.
3: Tapi ini dari semua fitur itu, kita balik lagi kita ngobrolin handicapnya atau keterbatasannya.
0: Ini banyak yang nanya dulu Kang Agi.
3: Apa tuh? Bentar.
0: Banyak yang nanya ini.
3: Sebentar ya, satu-satu ya. Kita bacain dulu nih, lu bisa teka baca.
0: Yoi, bentar ini. Kang, tombol SOS-nya bisa buat nendangin tetangga ribut enggak? Kejadian tadi pagi banget, Kang. Katanya. Oh, ini mau kejadian nyata. Kejadian banget tadi pagi.
3: Coba, itu dari siapa itu? Yeah. Dari siapa?
0: Dari, Tanti Tehe. Tantri Tehe ya?
3: Ya, itu katanya tadi pagi dia nemu tetangga ribut, mending ditanyain, ajak ngobrol, ajak ngopi.
0: Iya. Mungkin bisa dipencet nanti satpamnya ya.
1: Satpamnya
0: ya, yang mana ya,
3: gitu.
0: Nanti ditanya, "Aya naon? Tanya naon katun bumbu dawuh."
3: Nah, itu kagak matter ya gitu.
0: "Aya naon? Tanya naon katun bumbu dawuh." Gitu ya. Buat Tantri mungkin bisa ya, karena nanti satpamnya atau petugas keamanannya
3: yang datang ya.
0: Akang Teteh sesuai ini dari BBLS. Akang Teteh sesuai penjelasan tadi, berarti komplek kecil juga bisa ya pakai aplikasi komplek kita? Bisa. Ya
3: bisa. Bisa. Kecil. Ada minimal rumah tinggal kah atau minimal jumlah warganya?
1: Enggak ada minimal, enggak ada maksimal sih, Kang.
3: Oh, enggak
1: ada.
3: Kita
1: mau berapapun ya selama ada warga sama pengurusnya bisa daftar, bisa kita inilah, bisa pakai komplek kita.
3: Oke. Okay. Asal pasti itu mah ya.
1: Iya, benar. Kalau enggak ada rumahnya gimana?
3: Iya, benar. Asal jangan rumah bedeng ya kan ya, itu mah enggak ada.
0: Bisa boleh diinfokan mungkin Teh itu di mana kompleknya berjumlah berapa ya? Iya. Nanti langsung. Terus ada dari Miss K Shop lagi, komplit juga aplikasinya. Kalau minta buat sosialisasi langsung datang ke komplek, bisa enggak? Nah, sambil install.
4: Install dulu, nanti bisa dikonsultasi ya.
3: Daftar dulu.
0: Daftar dulu.
3: Benar gitu ya?
1: Iya, daftar dulu.
0: Itu nanti. Biasanya sosialisasinya apakah karena ada yang meminta atau ada agenda tersendiri Kang datang?
1: Biasanya request dari teman-teman pengurus biasanya.
0: Oke.
1: Minta sosialisasi. Tapi sejauh ini memang masih sekitaran Bandung, lah ya. Ya.
0: Nanti kompleks saya juga mau ah.
1: Boleh
0: iya, kan? Tuh. Saya bilangin ya. Terus kalau sosialisasi ada hiburan band nggak kan?
1: Saya jadi nombokan kan?
0: Bisa butuh hiburan.
3: Iya. Teman saya dua ada dua teman saya yang jadwalnya kosong, maka itu gitu ya.
0: Ini ada lagi dari Edisional. Kang, ada fitur nyari jodoh nggak? Siapa tahu ada tetangga. Itu mau pakai people nearby.
3: Ada fitur buat cari jodoh nggak? Siapa tahu ada tetangga yang introvert katanya. Makanya tadi cerita Ijai tadi ya. Pertanyaannya bisa cari jodoh juga nggak? Gitu
0: bisa. Kan? Apakah di komplek kita ini bisa membangun rumah tangga?
3: Iya. Tapi ngobrol-ngobrol masalah komplek ya. Aku punya cerita.
0: Apa?
3: Biasanya ya waktu
0: taraweh.
3: Kok kebaca sih?
0: Nah, pencarian jodoh mah taraweh.
3: Pencarian jodoh di komplek itu adalah pada saat bulan puasa dan taraweh.
0: Betul.
3: Ya, karena di mana orang-orang yang nggak pernah kelihatan muncul di masjid, bener nggak?
0: Taraweh dan sholat id.
3: Wow. Nah, ya si Eta. Langsung gitu kan ya.
0: Ada bintang komplek.
3: Ada bintang komplek. Ih, aku baru tahu ternyata di sini ada dia gitu.
0: Iya. Nanti teh modusnya, bisa komplek?
3: Iya. Gitu.
0: Apakah ada fiturnya di sini?
1: Coba Windy.
2: Nih, selain dari kita kan bisa lihat data warganya juga. Semuanya kelihatan.
0: Ada tempat tangan lahir.
2: Ada yang
4: telepon bisa diangkat langsung
0: juga. Kela,
3: kumaha cek.
0: Oh, ini
3: ada telepon.
0: Kita angkat dulu ya teleponnya.
3: Okay. Accept.
0: Halo.
5: Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan komplek kita.
3: Ini sebenarnya dengan
5: Halo.
0: NBS, Bu. Ya, kita Edison by NBS. Cuman lagi ngobrol bareng
3: kita, iya.
5: Oh iya, boleh bertanya, Pak.
3: Gimana, gimana?
5: Halo.
3: Iya,
5: Boleh bertanya, Pak?
4: Boleh.
0: Tapi
4: boleh.
0: Ibu, mohon maaf sebelumnya, boleh sebutkan dengan siapa di mana?
5: Oh iya, saya dari Bularas di Bekasi, Pak.
3: Halo Bekasi. Bularas di Bekasi.
5: Kebetulan saya sudah memakai aplikasi komplek kita, Pak.
3: Ya. Terus?
5: Halo.
3: Ya.
0: Halo.
5: Terus? Iya, kedengeran, Pak.
3: Kedengeran.
5: Ya, kebetulan saya sudah memakai aplikasi komplek kita. Cuma saya ada yang bingung, saya mau bertanya di sini bisa ya, Pak?
3: Boleh. Mudah-mudahan teman-teman kita ini bisa membantu.
5: Jadi gini, Pak. Di aplikasi itu kan ada apa itu panic button ya, yang SOS itu ya. Nah, ketika kalau si panic button itu kepijit tidak sengaja, itu efeknya gimana ya, Pak?
3: Oke, jadi
5: itu aja, Pak. Apakah nanti semua warga akan tahu, apakah security aja atau gimana, itu saya masih bingung gitu.
3: Oke.
5: Ya, terima kasih saya mendengar jawabnya di radio. Ya.
3: Jadi kalau misalnya panic buttonnya kepencet nggak sengaja, karena atau misalnya abis buka aplikasi komplek kita ternyata nggak di slip dulu handphonenya masuk saku, namanya kepencet. Itu gimana ceritanya tuh? Biasanya.
1: Di kita itu sebetulnya kita udah mencoba menghandle itu ya biar nggak kepencet. Jadi kalau kepencetnya sekali itu nggak akan masuk ke SOS.
3: Oke. Okay.
1: Karena kita sistemnya di swipe ke atas.
3: Gitu. Swipe kanan apa swipe kiri?
0: Kalau kanan okay, kiri enggak.
3: Oh iya.
1: Itu mah aplikasi lain.
3: Salah. Sorry.
0: Tapi bentar. Si Akang ini tersenyum. Si Teteh siri. Pengalaman. Si Teteh ini atlet kayaknya.
3: Atlet. Aku sebenarnya mancing aja kanan apa kiri. Ternyata respon.
0: Iya. Si Teteh enggak langsung cak.
3: Pernah.
0: Ya. Kayaknya dapat jodohnya dari situ.
2: Waduh.
3: Udah punya pacar teh? Nanya doang gimana?
0: Nah, jodoh tadinya.
2: Belum punya nih kebetulan.
0: Duh, telat. Telat kenal. Gimana?
1: Ya, jadi di swipe ke atas. Ke atas, nanti baru dia nge-record 5 detik suara. Jadi misalnya mau minta tolong atau apa, 5 detik, otomatis setelah 5 detik langsung ke-share ke Satpam gitu. Jadi kalau kepencet, insya Allah enggak lah, karena kita perlu di swipe ke atas untuk aktifin si SOS-nya gitu.
4: Oh, aktifnya itu bukan ketekan.
1: Bukan ketekan gitu, bukan.
4: Jadi harus di swipe. Gitu.
1: Harus di swipe.
0: Atau mungkin nanti mungkin ada kedepannya begitu masuk aplikasi harus pakai code barcode apa?
3: Fingerprint
0: atau
3: gitu,
0: apa?
3: Gitu nggak sih sekarang gitu nggak? Masuk langsung ada fingerprint anggota warga atau gitu gitu nggak?
1: Enggak, kalau
0: langsung kebuka ya aplikasinya.
1: Langsung kebuka.
0: Oh, mungkin itu sekarang. Tadi si ibu ini teh kan dia udah pakai komplek kita. Mungkin pernah kejadian.
3: Iya, mungkin ya.
0: Bisa kuin ya. Langsung kok match.
1: Aduh.
3: Itu yang mana warna kuning?
0: Iya.
3: Itu yang kuning.
4: Kuning atau
0: kan dua nana ge kone.
3: Oh, kan ge dua.
0: Tapi kalau tadi mah ya kalau misalkan kepencet sekali enggak akan, ternyata harus di swipe.
1: Ya,
0: harus
1: swipe dulu.
0: Buat SOS. Tapi kalaupun kepencet ini kalau yang tadi aja.
3: Apa tuh?
0: Ayo don. Hati pembunuh unggul. Ya mungkin itu ya tadi ibu yang
3: itu masih ada pertanyaan di di TikTok nih.
0: Ibu yang di Bekasi mungkin itu semoga mudahan cukup menjawab ya. Atas pertanyaan dari ibu yang di Bekasi tadi. Dan terima kasih sudah menggunakan komplek kita.
3: Izin mau nanya juga, bisakah penghuni melihat riwayat pembayaran iuran langsung dari aplikasi? Dari Wunagi di live TikToknya NBS Radio.
0: Yes.
3: Jadi kayaknya gini, dia pengen tahu, aku udah bayar belum ya? Belum bulan Februari nih gitu.
4: Ya,
3: lupa kan lu. Dan itu sering terjadi termasuk dengan aku
0: ya, gitu. Betul.
3: Bulan 4 bulan aku belum bayar soalnya. Ya. Aku per 6 bulan bayar komplek ya, santai. Ya, itu bisa ini enggak bisa dilihat enggak story-nya gitu. Bisa ya?
2: Bisa itu bisa dilihat.
0: Oh, yang buat pribadi mah bisa berarti ya.
3: Tapi enggak ini kan.
2: Laporan keuangannya.
3: Oh, oke, jadi ada laporan keuangan.
1: Jadi ada ininya. Kalau ada tagihannya dulu. Ada tagihannya. Okay. Kalau tadi misalnya Akang 4 bulan belum bayar gitu ya. Nah, itu 4 tagihan muncul tuh, termasuk notifikasinya.
3: Oke.
1: Okay. Buat ngingetin. Terus setelah misalnya kita bayar di aplikasi komplek kita langsung gitu ya, itu statusnya langsung ke update sudah bayar.
0: Oh, okay.
1: Kalau kita mau lihat riwayat yang udah kita bayar juga bisa gitu. Nanti kita lihat misalnya pembayaran bulan kemarin gimana sih, udah bayar atau belum, itu udah bisa.
3: Oh, bisa juga.
1: Keluarga ngelihat punya dia sendiri.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi kalau pengurus itu bisa ngelihat semua tagihan warga.
0: Oh, kalau pengurus aman.
3: Pengurus ya. Boleh bisa semua.
0: Semua gitu ya, Kang. Tapi ini kita ada telepon lagi ternyata.
3: Waduh,
0: kita angkat lagi ya.
3: Sebentar ya.
0: Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
6: Ya, saya dengan Aldi dari Bandung.
0: Nah, ya. Selamat malam Kang Aldi. Gimana Kang Aldi, ada yang mau ditanyakan kah?
6: Iya, punten Akang-akang, kebetulan kompleks saya ini memang sudah join dengan kompleks kita. Nah,
3: okay.
6: Saya tuh penasaran kompleks kita ini apakah dia masih berpeluang untuk buka fitur baru nggak, kayak misalkan kita bisa order kebutuhan rumah tangga gitu dari rumah dari warung lewat kompleks kita, atau misalkan kayak pantau CCTV ini dari aplikasi kompleks kita, atau misalkan fitur-fitur lain yang sekiranya bermanfaat itu buat warga.
3: Oke. Gitu aja. Ada lagi Kang Aldi? Itu aja.
6: Itu cukup sih.
3: Itu dulu. Oke. Okay. Nanti kita ditunggu jawabannya ya. Kita nanti bakal nanya sama Rifki dan Windy.
1: Iya. Yeah.
0: Nuhun Kang.
3: Nuhun.
6: Sami-sami.
0: Nah, gitu Kang, katanya Kang.
3: Apakah memungkinkan komplek kita bakal menambah fitur yang lebih bikin warganya mudah, contohnya katanya pantau CCTV
1: ya.
3: Atau beli barang di warung sekitar.
0: Kalau itu aku mau jawab.
3: Apa?
0: Bisa beli di warung.
3: Nah, kamu
0: ini punya. Ada tuh.
3: Oh.
1: Keren sih Kang.
0: Layanan dan jual beli. Pesan layanan kebersihan, perbaikan, dan kebutuhan rumah tangga dari warung sekitar tanpa keluar rumah.
3: Wih,
0: bisa Kang Aldi ya di aplikasi komplek kita. Kalau pantau CCTV Kang?
1: Ya, kalau pantau CCTV itu kebetulan memang lagi kita kembangin Kang.
3: Oke. Okay.
1: Kita kembangin jadi nanti
0: bunga gitu.
4: Tabur.
1: Apa? Bukan kembang bunga.
0: Terus
1: ya, lagi kita develop lah.
3: Bahasa
1: keren ya.
3: Gitu ya.
1: Kita develop buat
4: jadi milih.
1: Iya. Soalnya kembang mah bunga.
3: Iya, betul.
0: Kayak suka ada penjelasan kan di samping itu, berarti di Sinjang.
1: Iya.
0: Terus.
3: Ya, terus kan.
0: Akan dikembangkan lagi ya.
1: Ya, akan dikembangkan lagi fitur CCTV lagi kita memang dari tim lah ya. Ya tim ya, lagi ya, ngoding segala macam. Nah, itu nanti rencananya memang komplek CCTV yang ada di komplek itu bisa terintegrasi dan dipantau cuman lewat aplikasi komplek kita buat keamanannya. Sama itu tadi terkait yang warung ya.
0: Ya.
1: Warung juga sebetulnya memang lagi kita kembangkan juga untuk fiturnya gitu. Jadi nanti ke depannya warga yang udah punya komplek kita itu bisa pesen warung UMKM lah sekitar komplek gitu. Jadi nanti ya mungkin sistemnya pesen gitu, nanti bisa diambil atau diantar. Nah, ini juga kita rencananya karena memang pengen warung-warung di sekitar juga diberdayakan lah supaya bisa mendapatkan tambahan lebih
3: ya, bener,
0: UMKM
3: ya, UMKM.
0: Tapi ini buat yang nonton di TikTok jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Kalau mau ngasih gift juga boleh ya.
3: Mau kirim makanan boleh ke Taman Sari nomor 68.
0: Ya, jam segini mah kopi sama brownies. Nah. Kita ini di studio ada 7 orang ya. Ya, 7 sama Kang Ripkin dan Teh Windy ya.
4: Ini bentar ada yang bertanya di live-nya IG ya.
0: TikTok. Oh, IG.
4: Ya.
3: Apa katanya?
4: Dari Joyful. Katanya ini aplikasinya gratis atau enggak?
1: Teh Windy, silahkan Teh Windy.
2: Untuk saat ini aplikasinya nggak ada biaya langganan bulanan.
3: Oke.
2: Jadi kita dikenakannya biaya jasa aja, biaya jasa dan layanan pada saat transaksi akan dikenakan Rp1.000 aja. Iya,
1: kayak biaya admin lah.
0: Oh. Transaksi kayak pembayaran iuran,
1: iuran, pulsa misalnya.
0: Atau... Ya itu mah jadi kayak e-wallet ya.
1: Iya,
0: transfer e-wallet kan suka ada
3: biaya admin.
2: Itu aja.
3: Gitu, ini Jos sih sebenarnya.
0: Jos.
3: Kalau buat aku sih maksudnya.
4: Ini ada satu lagi nih yang bertanya.
3: Apa tuh?
4: Dari Halo Tanti. Mau tanya dong Kang, kalau ada kerja bakti,
0: bisa online
4: atau 17-an gitu, bisa diumumin di komplek kita nggak Kang?
1: Bisa banget. Jadi okay, kita ada fitur kegiatan. Nanti pengurus lah pasti ya yang bikin kegiatan. Ya. Nah, di dalamnya juga bahkan di kita itu ada fitur untuk donasi. Itu sekalian mau donasi uang bisa langsung di aplikasi. Kalau donasi barang mungkin pencatatannya aja ya, karena barangnya kan pasti diserahkan langsung ke pengurus. Jadi bisa banget lah di komplek kita.
3: Nah, jadi buat sobat NBS mumpung minggu depan mau kurban di kompleknya.
0: Oh iya, ya, bisa ada yang bisa minta, Abi mau yang paling kencak.
1: Spesifik
0: order.
3: Di order. Padahal kurban mah henteu.
0: Iya. Ya, gitu. Ini gitu. Karena konon di aplikasi komplek kita ini ada fitur komunikasi dan perizinan.
3: Iya, ya, benar.
0: Buat pengumuman, forum diskusi, polling, ajukan izin acara atau berpergian dengan mudah tinggal klik sana gitu.
3: Masih ada pertanyaan lagi, Ivan?
4: Sudah ya.
3: Nah, di live TikTok ada pertanyaan juga. Wah, bisa kasbon atau ke warung? Ah, kamu mau kasbon wae dari edisional ya. Ada Nasoru, katanya apakah nanti ke depannya akan jadi berbayar enggak? Nah, ini nih, biasanya ditanya takut jadi jebakan Batman ya, karena banyak banget aplikasi yang ujung-ujungnya berbayar ya. Apakah nanti akan ke depannya akan berbayar apa enggak? Karena banyak tuh yang kalau udah pakai jadi berbayar gitu.
1: Ya. Sejauh ini kita memang pengennya cuman mendapatkan itu ya memang dari transaksi. Makanya kita tuh pengen pengguna kita tuh banyak. Okay. Karena makin banyak transaksi ya ke kita juga ya untuk biaya operasional segala macam itu kan juga banyak. Terus kan kalau biaya langganan di awal itu juga karena kan komplek beda-beda ya warganya jumlahnya gitu ya. Itu juga memang yang jadi tantangan gitu. Jadi ya sejauh ini memang kita masih dari biaya admin Rp1.000 itu gitu.
3: Jadi sampai saat ini masih membebankan biaya itu dari biaya admin transaksi ya, tanpa ada biaya lain-lainnya gitu ya.
0: Ini ada juga dari Miss K Shop. Masalahnya saya bukan pengurus dan pengurusnya agak susah kalau dikasih adekuasi sama kita.
3: Nah, gimana Kang? Mending didatengin ya Kang itu mah.
0: Iya.
3: Itu mah harus didatengin.
0: Ini ya, sorry ada medsos apa yang bisa dikontak biar nanti bisa langsung nih ngomong buat apa penyuluh ayah penyuluhan apa ya sebutnya
3: konsultasi
0: nih di layar live udah diliatin ya tuh ada barcode-nya langsung ke WA ya itu ya
2: ke WA
0: oh ke WA
2: kita juga ada Instagramnya komplek kita
0: at mah telepon ada yang nelfon
3: ada yang nelfon lagi dong
0: sebentar ya gitu apa oke, bentar halo selamat malam
7: halo
0: ya halo ya. Kang
7: halo selamat malam Kang
3: ya selamat malam
7: ya perkenalkan Kang saya mau tanya nama saya Fikran dari Garut
0: wow sama tetangga si Akang Ripki
7: oh iya mau tanya Kang ya. Tadi kan dibahas soal edukasi ke warga ya soal aplikasi komplek kita. Nah mungkin Kang ada juga yang satu kali edukasi itu sudah lupa gitu. Nanti apa ada manual booknya atau tutorial gitu yang kita bisa baca ulang gitu atau gimana? Ya.
3: Oke.
0: Udah Kang apa masih ada lagi?
7: Udah itu aja sih.
0: Oke. Hatur nuhun Kang.
7: Ya makasih Kang.
0: Yo ini berarti agak sama juga nih ada yang nanya di TikTok.
3: Apa katanya?
0: Kang nanti kalau ada warga yang kudet, APK-nya bisa tetap mudah diterapkan nggak ya? Nah, ya. Hampir sama tuh.
1: Oke. Gimana? Langsung jawab aja. Oh.
0: Langsung jawab. Kacung dulu juga boleh.
1: Oke, langsung jawab ya. Ya untuk tadi panduan penggunaan itu ada di aplikasinya. Terus kalau mau ada tutorial di YouTube juga ada. Di YouTube komplek kita itu tersedia. Tapi kalau masih susah gitu ya untuk dipahami, nanti bisa hubungi aja tim kami kalau mau sosialisasi.
0: Yes.
1: Kemarin juga di Puri Budi Asri ya, di daerah mana sih?
2: Cianjuang.
1: Cianjuang. Di Cianjuang itu kebetulan lagi ada agenda kumpul-kumpul warga, itu ngundang kita gitu, ngundang komplek kita. Nah, kita jadi di sana sekalian mensimulasikan, mendemokan dan tanya jawab di situ gitu. Oh. Jadi bisa nanti hubungi aja kalau dari YouTube ataupun dari manual pengguna masih belum terlalu paham.
0: Oh, bisa tuh ya. Nanti bisa dijelaskan langsung ya tata caranya berarti.
3: Tapi kan ini kalau aku pertanyaannya gini, ini banyak nih fiturnya ya.
0: Yeah.
3: Sampai nanti bakal develop ke marketplace sama ke CCTV. Apakah si aplikasinya tetap ringan buat dipakai atau nanti makan bandwidthnya harus bla bla bla gitu atau gimana tuh?
1: Ya tentunya kita juga udah memikirkan itu ya. Nah kita memang rancang aplikasi itu seringan mungkin gitu. Kalau untuk sekarang itu minimal kalau Android ya Android 7 kan itu udah lama ya sekarang udah Android berapa 16 gitu ya. Itu dari segi penggunaan misalnya RAM juga kita nggak terlalu makan banyak, yeah. Jadi tetap ringan lah, bahkan kalau nanti ada update-update pun meskipun fiturnya makin banyak kita pastikan aplikasinya tidak akan nge-lag lah atau berat
3: gitu. Nah jadi nanti para warga nggak punya alasan buat nggak install kalau udah ikutan gitu ya.
0: Atau nanti juga bisa kerjasama sama brand HP dipaketkan.
3: Iya benar.
0: Komplek itu langsung ganti HP.
3: Iya benar.
0: Minimal pengurus
3: HP. Iya bisa.
0: Nanti juga bisa ini juga bisa
3: apa tuh?
0: Jasa maklun ngemuka aplikasi aja. Menuk kurang banyak. Kalau yang kurang ngerti ya. Nah kalau ini ada juga nih pertanyaan. Mana ini tadi? Dari Tantri Tehe. Kang, tadi Teh kan disebutin banyak data-data pribadi ya, ya di aplikasinya. Apakah data-datanya dijamin aman?
3: Nah, itu biasanya concern-nya masyarakat digital sekarang ya. Jadi adalah data pribadi di mereka tuh kadang-kadang enggak mau bocor atau enggak mau sampai gimana lah ya. Itu gimana, Kang? Aman?
1: Ya, yang pertama pasti ketika nanti teman-teman pakai install gitu ya, begitu nanti login atau registrasi, itu yang pertama kita munculkan dulu tuh syarat ketentuan, termasuk ketentuan data pribadi segala macam, bisa dibaca, dan itu harus disetujui. Jadi kalau nggak disetujui ya, berarti tidak dipakai lah gitu ya. Nah, terus juga kita punya server yang kita kelola sendiri. Jadi semua data kita kelola sendiri, Dan kita pakai tingkat keamanan yang tentunya selalu update gitu. Dan bahkan kalau misalnya antar komplek itu kita jaga nggak bisa ngelihat data dari komplek lain gitu. Jadi hanya komplek tersebut yang bisa melihat data-data internal mereka.
3: Oke, jadi beda komplek berarti beda apa ya? Database lah ya gitu ya.
1: Beda
3: ya gitu ya. Jadi buat sobat NBS tenang aja, data pribadinya bakal
4: aman
3: ya. Seaman
4: aman, Pak Aman. Ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Igram. Dari Hanif Muhammad 17. Kang, ini aplikasinya khusus Kota Bandung aja?
1: Oke.
3: Ya. Ya. Silakan.
1: Ya.
3: Langsung aja, Bang.
1: Kita ngacung dulu. Ya. Untuk aplikasinya tentunya kita seluruh Indonesia, bahkan kita ada yang dari mana aja, Win?
2: Selain dari Bandung. Ada Riau, kita dari Riau, ya. Jawa Timur juga ada.
1: Dari Kalimantan juga udah ada yang join, jadi bukan hanya Bandung, tapi kebetulan karena base kita di Bandung, mungkin kebanyakan di Bandung ya, tapi tadi dari luar Bandung, luar pulau bahkan, itu juga udah ada yang join, Kang.
3: Oke, okay. Oh, iya. Berarti sejauh ini udah berapa komplek yang pakai komplek kita?
1: Nah,
3: berapa warga? Warga maksud saya komplek berarti ya.
1: Kalau yang kita ingat kemarin mungkin ya kita cek itu ada di sekitar 60 ya. 60 komplek
2: ya,
1: yang udah join
0: di. Itu nanti bisa gathering enggak komplek?
4: Sesama anggota komplek kita.
3: Iya, benar.
0: Ya. Konsumen naon
3: lah. Iya, konsumen naon.
1: Komplek kita fans
4: si club. Nanti mungkin bukber.
0: Ini nih bagus nih.
3: Apa?
0: Edisional berarti
3: mun bade hajat.
0: Mun bade hajat bisa tuh ngundang pakai aplikasi komplek kita Manawi si teteh bade dihajatkeun.
3: Hey. Aduh.
0: Jol Kadi.
3: Ya.
0: Bapak edisional.
3: Dari sekitar 60 komplek.
0: Siapa yang sudah hajat? Tapi bisa ya dipotong bisa berarti ya ngirim undangan.
2: Bisa.
3: Tuh bisa bener.
0: Jadi mau kayak penipuan undangan palsu itu gitu.
3: Iya, biasanya. Trik bapak-bapak nih. mau ronda gitu. Padahal apa Pak Ronda mah enggak ada.
0: Bukan. Undangan yang ini ada undangan dari ini di-download, tahu-tahu data kita ke ini.
3: Oh iya bener, ini mah aman ya
0: kalau di sini. Marah-marah.
3: Jadi ada salah satu. Jadi kalau tadi komplek kita itu mengatasi masalah ibu-ibu yang arisan berkedok botra berkedok arisan. Kalau buat bapak-bapak adalah ronda nongkrong berkedok ronda.
0: Yeah.
3: Jadi kalau bapaknya bilang, "Bu, saya mau ronda, mau di depan pertama nongkrong ya."
0: Karena sekarang mau ngeronda diaktifin lagi kan?
3: Iya.
0: Apa hansip ya kan?
3: Iya, benar.
0: Dan warganya juga dijadwalkan lagi untuk
3: iya, bener.
0: Bisa berarti ya jadwal ronda ada.
1: Kebetulan kalau jadwal ronda tuh masuk ke next update sih, jadi belum ada. Tapi di next update kita mau adain jadwal ronda.
3: Iya. Jadi kalau misalnya ada ronda bohongan, ya ronda bohongan, ternyata nggak ada jadwal ronda si bapaknya gitu, bisa ngecek istrinya.
0: Iya.
3: Bener nggak?
0: Ya tuh absen tuh.
3: Ya gitu.
0: Ronda. Tapi asik kok 60 komplek kalau di gathering. Jadi nanggap ben. jadi ya eta. Tapi berarti kebanyakan masih Bandung dan Jawa Barat berarti ya?
1: Ya,
3: yang di luar pulaunya ada?
1: Ada luar pulau tadi ada. Di Riau di.
3: Oh, di Riau udah ada.
1: Udah ada. Di Kalimantan juga ada.
0: Dekat Taman Pramuka enggak Riau?
1: Sini atuh.
0: Sosialisasi apa teh?
2: Sosialisasinya kita lewat Zoom kalau
1: yang di luar pulau.
0: Gitu. Tuh, buat sobat NBS yang kalian kebetulan ada di luar kota, luar pulau, berarti kalian bisa juga sosialisasi dengan komplek kita itu nggak harus ketemu langsung.
3: Iya. Yeah.
0: Jadi kalian bisa lewat Zoom meeting ya. Nih, saya tampilin lagi buat scan barcode kontak dari komplek kita ya.
3: Iya, yeah, jadi buat sobat NBS yang nonton di TikTok,
4: yes,
3: penasaran dan mau daftar bisa langsung scan ya. Atau mau nanya-nanya langsung bisa, mumpung ada orangnya gitu, jadi bisa langsung komen di TikTok NBS Radio atau ya. Di WhatsApp ya, Jay, berapa WhatsApp saja, Jay?
4: 22 359.
0: Ini ada yang protes pas ditampilin barcode soalnya.
3: Apa sih?
0: Awas, ih pengen lihat si Tete.
3: Tete.
0: Kan saya lagi lagi nampilin dulu barang.
3: Aduh, kan, ya.
0: Kang Novan Kasep, nampilin dulu barcode. Kan. Itu juga WA si teteh. Jika ada, mungkin itu mau langsung mana? Itu WA si teteh. Ah, tuh udah saya ilangin lagi barcode-nya, ya. Udah bisa kelihatan lagi. Ini ya, ya, ya. Berarti gratis ya, ini teh gratis, gratis, tidak dipungut. Kalau sosialisasi mah itu mah ya ketemuan aja ya.
1: Ketemuan aja.
0: Oke, berarti itu. Berarti ada apa ya? Aplikasi pusat menurutnya ada sih?
3: Server berarti, maksudnya.
0: Server pengurus ada beda atau tetap di yang sama aplikasi?
3: Oh, mungkin kayak.
0: Kalau di ojek online mah ada
3: aplikasi driver
1: beda aplikasi ya.
0: Dan
1: ya.
0: Bang.
1: Ya. Gitu. Ya, kalau di komplek kita kalau pengurus sama warga itu satu aplikasi. Kalau satpam itu terpisah.
0: Oh,
1: ada pengkhususannya karena satpam fiturnya memang lebih dikit lah daripada yang warga gitu.
0: Berarti kalau satpamnya warga double ya aplikasinya?
1: Iya, double, betul. Ya, karena kan? Beda pengkhususan.
0: Satu dia sebagai satpam, satu
3: iya,
0: sebagai
3: warga. Iya. Biasanya kan gitu kan?
0: Kan saya enggak tahu.
3: Oh, kamu enggak
0: kan
3: tahu.
0: Aplikasi ini.
3: Oh, iya iya iya iya.
0: Kan kata saya kalau buat satpamnya beda beda tampilan aplikasinya. Kalau satpamnya adalah warganya dua
3: berarti ya, ya, ya. Ada pertanyaan juga dari Mister apa itu pakai sensor kertas Sunda itu. Mister titik-titik kalau gabung komplek kita si teteh pindah ke komplek aku nggak katanya.
0: Si teteh Windy ini jarang bicara tapi lo pada merhatikan.
3: Bener eh. Ya itu ya itu mangga teh mangga Mister eta. Nanti bisa gabung dulu aja komplek kita ya sambil lobby-lobby ya.
0: Si teteh gak akan pindah, kan udah komplek kita.
3: Iya benar.
0: Sudah sekomplek berarti. Kamu sama si teteh kompleknya komplek kita. Oh ini mah di komen.
3: Iya di komen. Akhirnya terjadilah sebuah
0: perdebatan
3: antara Novian Kasep dan Mr. Sansekerta
0: tentang si teteh.
3: Tentang si teteh ya. Aku gak akan bacain nanti si tetehnya bingung.
0: Iya ya, gitu. Gitu Kang, boleh-boleh. Si teteh berarti kalau penyuluhan kudu ikut teh ya fansnya seueur.
2: Dari selalu ikut.
1: Selalu ikut ya. Makanya join.
2: Makanya scan dulu.
0: Kang, nih Kang saya liatin lagi ya scan. Nah, akan kontak penyuluhan kapan? Nanti ada si teteh.
3: Iya. Dari 60 komplek. Tadi aku udah nanya belum ya? Dari 60 komplek yang paling agak susah banget pada saat sosialisasi. Itu di mana dan karena apa? Kotanya aja enggak usah sebutin ya, komplek ya. Ya gitu.
1: Ya sebetulnya mungkin susahnya bukan susah gimana ya, tapi lebih ke warganya lumayan banyak. Yang ya. Tadi Puri Budi Asri itu kan gak tahu ya berapa ratus gitu ya
3: warganya. Puri Budi Asri itu yang di
1: Cihanjuang.
3: Cihanjuang, okay.
1: Cihanjuang ya, itu ya. Karena warganya banyak, terus laporan keuangannya juga kan udah lumayan jalan, tapi masih di Excel gitu. Nah akhirnya kan pindah ke komplek kita harus dimigrasi tuh ya. Data-datanya. Nah itu yang kemarin mungkin banyak konsultasi sama kita lah.
3: Okay.
1: Banyak konsultasi sama kita sampai akhirnya kita beberapa kali kesana gitu. Jadi kita mah kalau dipanggil ya seneng betul, aja gitu.
0: Kesana. Suguhan semuanya.
1: Pasti ya, ya itu. Kopi sama martabak.
0: Buat coba tembus dan mau ngirim kopi dan martabak.
3: Bisa dikirim ke Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung.
0: Iya nih. Tumben-tumben jam segini belum ada yang ngirim nih. Biasanya mau masuk segmen 2 ada yang ngirim kan.
3: Iya.
0: Karena kita satu-satunya program di Edition by NBS Radio yang suka
3: minta.
1: Ini Teh Windy lapar kebetulan bisa ya.
0: Nanti kita makan aja di depan.
2: Iya. Kita.
0: Iya kita semua.
3: Kita.
0: Komplek kita. Ini ada yang nanya lagi. Dari apa ini?
3: Misery. Oh iya.
0: Apa itu?
3: Ada fitur panic button buat keadaan darurat enggak? Teh, nomor WA berapa? Ya.
0: Guys, ini kita lagi ngobrolin aplikasi komplek.
3: Bukan ngomongin aplikasi yang swipe kanan swipe kiri ya, ya gitu.
0: Biro jodoh juga bisa, nanti DM aja IG komplek kita.
3: Ya.
0: Cari aja di following.
3: Ya. Itu adalah salah satu trik untuk mencari ya. IG.
0: Ya. Coba cari di followers atau followingnya IG komplek kita, pasti ada si teteh.
3: Ya benar.
0: Kecuali si teteh pakai second account. Ya. Ya. Ya, emang lo bapisan kan?
3: Iya,
0: bener. Gen Z bukan?
1: Gen Z.
0: Teteh?
2: Sama.
0: Wah, second account. Karena apalagi banyak banget.
3: Iya, iya, iya, iya.
0: Kalau angkatan mungkin terakhir angkatan saya mah belum, aduh belum Pati itu namanya.
3: Belum terlalu.
0: Belum terlalu.
3: Pati itu satu kota yang ada di Jawa Timur. Ya.
0: Belum terlalu banyak penggunaan second account.
3: Iya.
0: Tapi kalau gen-gennya Akang dan Tete ini mah second account.
3: Berarti aku gen Z dong. Aku punya second account.
0: Tapi posting.
3: Posting.
0: Masih mending lah. Kadang ada udah mau digemok, postingan nol.
3: Iya,
0: iya. Oh, gambaran jangan. Oh, iya. Kacape-cape nyian email. Ya, aduh. Bener, okay. Iya, udah digembok ada postingan gitu ya. Ada ya, AA nanti cari di IG kita. Pasti ada gerak si Teteh nanti di situ. Tapi ini enggak kerasa juga, ternyata sudah mau hampir di penghujung.
3: Wow. Bener.
0: Tinggal 9 menit lagi ya. Mungkin dari Akang sama Teteh yang mau disampaikan lagi ke Sobat NBS apa nih tentang komplek kita?
3: Closing statement buat para RT, RW, atau jangan koordinator.
0: Dulu, jangan dulu closing.
3: Oh belum statement?
0: Jangan.
3: Oh belum.
0: 9 menit panjang tuh. Oh iya. Atau pinato. Yang mau dipromoin dari tadi soalnya lupa. Adakah Instagramnya? Adakah
3: ya Instagram, TikTok, ya. YouTube, atau apa-apa. Ya. Disebutin aja okay. Akunnya.
2: Iya. Paling aku mau info dulu nih sedikit, kita tuh ada fitur baru, fitur barunya tuh kita ada gate otomatis, jadi nanti kita bisa buka tutup gerbang kompleknya lewat aplikasi komplek kita.
3: Oke.
0: Okay. Gitu. Itu khusus yang kompleknya digital ke gerbangnya ya?
2: Ya nanti kita ada ininya juga ya?
0: Oh dipasangin?
3: Dipasangin?
2: Iya.
1: Kita bisa kerjasama lah, kita bisa kerjasama.
0: Kalau kompleknya bisa yang portal gimana?
1: Nah kebetulan memang kita masih yang geser ya.
3: Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Tapi kita juga lagi mau update ke yang portal.
0: Oh
1: gitu.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Jadi dari aplikasi pencet buka.
2: Betul. Ya, buka langsung. Jadi nanti nggak perlu turun-turun lagi dari kendaraan.
0: Kalau gerbang rumah bisa nggak gerbang rumah?
1: Bisa juga. Yang penting ada alatnya.
0: Kalau salah mencet, bawa turun buka rumah, cekar error. Tuh fitur terbarunya.
3: Iya benar. Sama itu
0: jika James Bond
3: itu itu keren itu
0: ya. apa
3: ada pertanyaan lagi
4: intermezzo.
3: Oke okay.
4: Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan.
3: Apa
0: si
3: dari mana
4: dari bu produser ini.
3: Oh, apa
0: Instagram ya
4: mau ada yang kirim donat jangan bubar dulu.
0: Waduh. Saya mah tenana onda acara ini diperpanjang sampai 8:30 aja.
3: Kebetulan aku siaran sampai jam 10 hari.
0: Iya. Gitu. Tapi enggak katanya buat rare. Jadi beres program ini beres, donat itu tidak boleh disentuh. Halo, terima kasih. Ya,
3: mohon maaf juga buat penyiar-penyiar yang lain yang enggak pernah dikirim makanan.
0: Iya. Kalau kita mah emang enggak punya kemalu enggak punya aduh kok. Oh, kaya bahasa Indonesia kan? Dan gak ada kemalu.
4: Bukan.
3: Gak punya
4: rasa malu.
0: Oh iya, gak punya gitu. Rasa malu. Ya, kita selalu meminta. Keren aplikasinya, kata Teh Tantri Tehe.
3: Nah, Teh, langsung aja di scan ya.
0: Bener gitu,
3: Teh. Kenapa gitu?
0: Bener, Tehe.
3: Dari tadi juga ada
0: dia. Tantri dot Tehe, bener.
4: Tantri dot
3: Tehe. Kenapa gitu?
0: Tantri Tehe.
4: Mbak nyebutnya.
0: Aku kan gak kebaca tadi. Tantri Tehe, keren aplikasinya itu. Apalagi tadi udah dijelasin ya, Sobat NBS ada fitur terbaru untuk membuka apa tadi gerbang.
3: Secara
0: otomatis. Komplek ya.
3: Ya.
0: Komplek.
3: Cuman ada satu yang gak akan dibikin fiturnya.
0: Apa?
3: Fitur buat tombol buka gerbang juga, tapi gak akan dibikin.
0: Gerbang apa?
3: Gerbang hati si Teteh.
0: Masuk Pak Eko.
3: Aduh. Jadi jangan berharap ya. Jangan berharap. Ya. Itu pakai cara ijai aja, cari aja ya gitu.
0: Cari
3: ya.
0: Di
3: following.
0: Following. Ya. Tadi belum disebutin medsosnya kan?
3: Medsosnya bener lupa akhirnya sih.
2: Medsosnya kita ada di Instagram, Instagramnya @komplekkita sama
0: ada. Disatuin apa ada titik ada gimana?
2: Enggak, komplek kita aja.
3: Komplek kita.
2: Terus ada TikTok juga sama komplek kita.
3: Oke.
2: Ya, nanti di IG-nya ada nomor WA.
0: Oh yang tadi yang ini ya, yang
2: WA komplek kita.
0: Nih ditampilin lagi barcode-nya nih ya. Ada ya. Berarti di situ ada ya. Ada langsung ya. Jadi bisa bisa langsung aja dikontak bahwa ini kita komplek di sini gini-gini, jadwalin ketemuan berarti ya buat sosialisasi.
3: Iya, nanti aku bakal kasih nomor kontak RT aku ya.
1: Boleh.
3: Silakan mangga di follow up.
1: Boleh.
0: Ya tuh dijelasin heulah meureun ka RT.
3: Ah, enggak usah.
0: Jol, selamat siang dari komplek kita. Bingung RT
3: kan. Iya, saya dapat nomor dari Pak dari Agi gitu. Oh, kan. Iya. Aman kan?
0: Karena kebetulan dia RW.
3: Ya, ada pertanyaan lagi, Jay?
0: Ada satu lagi. Apa yang adisional, komplek kita lama-lama jadi hidup kita, CC si Teteh.
3: Aduh,
0: ini apa ini? Oh my god. Jajak jajak follow Ibu.
3: Makasih, Bu. Aduh,
0: alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah kita kedatangan kiriman.
3: Ya.
0: Tapi ini kirimannya yang positif ya.
3: Ya. Kenapa kiriman negatif kayak
0: gimana? Karena itu mau edung ngirim. Besok air.
3: Iya. Ya benar-benar.
0: Cuma kirimannya
4: beda-beda.
0: Okay. Beda kirim.
4: Intonasinya.
0: Iya.
3: Beda intonasi.
0: Kita dapat kiriman cemilan donat ya.
3: Dari
0: mereknya nggak usah disebutin, tapi yang ngasihnya terima kasih Ibu Prod.
3: Ya. Makasih banyak. Jangan bosan-bosan.
0: minggu depan mah libur. Ada itu mencit.
3: Ada mencit ya, benar.
0: Minggu depan mah ya.
4: Enggak apa-apa sate.
0: Ya, kalau nanti ada nyate ya keluarga besar.
3: Ya makanya tadi aku bilang kan, mumpung mau kurban,
0: iya.
3: Jol Pak RT-nya misalnya gas. Gas orang nyate di mah ieu. Ya, nah, itu bisa pakai komplek kita ya gitu ya.
0: Bisa dong.
3: Bisa kayak gitu nanti bikin pengumuman gitu.
0: Iya. Tapi ini lagi-lagi waktu ya kawan-kawan. Ya. Waktu sudah tak terasa, waktu tak sekarang closing statement kayaknya.
3: Ya.
0: Boleh mungkin diwakilkan siapa, Akang atau Tete atau dua-duanya boleh lah untuk mengajak, boleh untuk mengajak.
3: Ya, buat mengajak para RT, RW dan koordinator komplek gitu.
1: Ya, buat teman-teman baik warga mungkinnya ataupun pengurus yang mau join di komplek kita bisa dikunjungi di website kita komplekkita.id ataupun tadi scan QR ya buat ke nomor kita nanti pokoknya setelah daftar itu kita bantu semuanya lah dari mulai input data ya segala macam sampai bisa dipakai sama teman-teman itu pokoknya kita bantu kalau mau ada sosialisasi hubungi aja dari teman-teman ke kami nanti bisa kita bantu lah untuk proses sosialisasi sampai paham sampai bisa digunakan pokoknya gitu itu mungkin dari
3: pokoknya aku ya. Tahu beres lah ya gitu ya.
1: Tahu beres.
3: Gitu ya. Sobat NBS jangan ragu-ragu. Silakan obrolin ke RT-nya, obrolin ke RW-nya dan juga obrolin ke teman-teman di komplek.
0: Betul. Ya, gitu. Nanti apalagi ya tadi yang udah nanya-nanya mulu si Teteh ya.
3: Ya
0: segera
3: mangga, ya,
0: daftarkan gitu. Kompleknya.
3: Iya, ya, biar si Teteh datang ke komplek kamu nanti. Nah. Ya gitu.
0: High pack-nya sa komplek.
3: Ya. Ketemuannya pas lagi
0: Taraweh.
3: Itu banyak kejadian seperti itu saudara-saudara gitu ya.
0: Baiklah mungkin sobat NBS hatur nuhun Akang Teteh.
3: Terima kasih komplek kita. Ya, makasih udah datang ke NBS Radio.
0: Bila nanti ada program baru mungkin ada Kosipa nanti di dalamnya ya.
3: Koperasi simpan pinjam.
0: Ya gitu. Nanti ada fitur
3: Kosipa. Nanti ada fitur-fitur baru lagi dari komplek kita tungguin aja.
0: Oke, lagi nuhun nanti kalau ada ini boleh langsung ya di info ya kawan pada sobat naon sih?
3: Sobat NBS.
0: Salah nyebut lagi saya itu program beda. Terima kasih ya Kang Teteh komplek kita. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan Rabu Receh di Rabu kali ini ya.
3: Iya.
0: Dan kita menginfokan di Rabu bener. Depan kayaknya kita libur dulu.
3: Karena Ipan mau mencit.
0: Iya.
3: Ya. Jadi kalau mencit itu biasanya Ipan harus libur dari segala kegiatan.
0: Ini juga kan kenapa dia di tangan panjang hari ini? Karena dia ini tato.
3: Tato apa?
0: Jagal Bandung.
3: Jagal Jalan kebersihan Bandung.
0: Nanti kalau lagi musim kurban dia nggak panjangin di kepang.
3: Oh. Biar apa?
0: Ya nggak kena darah.
3: Oh iya benar.
0: Jadi minggu depan kita libur dulu, sobat. NBS. Jangan sedih gak bisa ngirim makanan ke kita di Rabu depan.
3: Kirim sate weh minggu payun.
0: Ya, dua minggu lagi langsung sate. Abima sangut tersep lontong. Baiklah, edisi Maya Indah Radio dari Taman Sari 60 Bandung. Saya si Pohongan.
3: Saya Agi.
4: Saya si Pangude.
0: Kami bertiga pamit undur diri berserta kru yang bertugas. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada Walkman 90s bersama Agi Single DJ.
3: Wah.

0: Any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: NBS Radio.
1: NBS Radio.
0: NBS Radio.

是要有恒心，铁棒莫成针。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Ghisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini, bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti, pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Marilah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: This way, please.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Walkman 90s is here. Masih dari Any Sound by NBS Radio dengan saya Agi dari Indonesia untuk dunia. Kita jumpa lagi di Walkman 90s kali ini. Seperti biasa, Walkman 90s mengudara ya. Mengudara lagi di hari Rabu setelah Rabu receh ya. Halo, ada Bawong, ada Tika yang udah gabung di TikTok ya. Seperti biasa, nanti di Walkman 90s kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang kelakuan tahun 90-an ya. Yang pasti kita bakal puterin juga lagu-lagu tahun 90-an. Ya, tapi mungkin bakal hari ini aku bakal puterin lebih banyak lagu, khususnya lagu boys band tahun 90-an, karena kita bakal bahas boys band tahun 90-an ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi. Sekarang aku bakal puterin satu lagu dari Boyzone. Satu boys band yang cukup fenomenal di tahun 90-an ya. Nanti kita ketemu lagi ya. See you. Yuk.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Any Sound by NBS Radio. Masih di Walkman 90s ya. Satu lagu dari New Kids on the Block, I'll Be Loving You. Siapa yang gak tahu lagu ini pada zamannya? Ya, kalau denger lagu ini tuh kayak berasa pengen nyari topi pet yang dibalikin, terus pakai jaket denim gitu ya, agak kegedean dikit, itu udah New Kids on the Block banget gitu. Satu lagu tadi ngebuka lagi, akhirnya aku balik lagi setelah tadi menghilang. Ya. Atau kalau kita ngomongin New Kids on the Block, itu sebenarnya adalah tonggak sejarahnya boy band tahun 90-an. Bisa dibilang kitab suci atau panutan lah ya, kipar panutan dari boy band modern pada yang sampai sekarang ditiru banyak band ya sampai saat ini gitu. Kalau mau jujur sebelumnya lima cowok ini asal Boston, asalnya mereka tuh ngebuka jalannya, mereka itu jadi tonggak sejarah itu dibentuk sama yang namanya bentar aku lupa namanya siapa ya, ada satu produser lah pokoknya ya, akhirnya dia dibentuk sama satu produser itu, dan akhirnya biar mereka sampai jualnya nggak cuma jual kaset aja atau CD, tapi jual juga merchandise lain-lain gitu. Itu jadi cara bikin boy band pada saat itu tuh yang pertama kali adalah si New Kids on the Block gitu. Kita masih bakal ngobrol sampai jam 10 nanti. Terus kalau buat yang mau request, aku harap requestnya dari boys band ya, karena kita temanya sekarang malam ini bahasnya boys band gitu. Jadi bisa WA ke 0811225359 atau silakan komen di TikToknya NBS Radio gitu. Ah, tadi udah ada satu nih, ada satu request dari Wounds 28, katanya request lagu Westlife Fools Again. Oke, ntar aku cariin ya. Nah, karena tadi kita ngobrolin New Kids on the Block tuh sampai punya merchandise dan lain-lain, tapi dari Sobat MDS kira-kira dulu waktu dia ngehits atau New Kids on the Block ngetren itu punya merchandise apa? Ada yang punya gak? Boleh lah ya diceritain ke aku, kamu punya apa gitu. Oh, aku baru inget nih, baru kepikiran, nama produsernya adalah Lou Pearlman ya. Jadi dia itu yang nyatuin lima cowok-cowok ini, yang nyari, mulai dari nyari terus ngumpulin segala macam. Dia ngeliat Jordan Knight dan kawan-kawan itu bisa bikin remaja-remaja pada saat itu histeris, kegilaan gitu ya. Kalau ngedengerin atau nonton video klip apa namanya New Kids on the Block yang pertama tuh, yang Step by Step, pasti kelihatan tuh masih unyu-unyu tuh. Ada Jordan Knight, ada Joe McIntyre ya, pasti masih lucu lah gitu, masih anak-anak gitu ya. Dia sampai berpikir, dia Loperman ini sampai berpikir, gue bisa bikin formula yang disempurnakan gitu. Jadi dia meramu musik R&B yang dibawain nanti sama grup vokal cowok gitu. Jadi memang dia lumayan jenius ya si Loperman ini sebagai produser, karena bisa memproyeksi apa yang bakal terjadi atau menciptakan tren pada saat belum ada boys band gitu. Nah, ini tadi New Kids on the Block memang awalnya masing-masing, dia tuh masing-masing menyanyi masing-masing, terus akhirnya dikumpulin sama si Loperman ini gitu. Tapi kita kalau ngobrolin boys band tahun 90-an atau boys band lama, sebenarnya aku ada satu boys band favorit. Bukan boys band favorit sih sebenarnya. Ada satu lagunya yang aku sangat suka banget ya. Jadi ada satu boy band yang munculnya tahun 88-89 gitu. Boys band ini sebenarnya boys band lama. Lagunya ini sama aku ingat-ingat terus. Bentar, aku cari dulu ya. Lagunya ini
ini dia. Bentar ya, gue cari dulu. Lagunya ini ngingetin aku sama cerita tentang teman aku. Jadi ada teman aku tuh awalnya dia pacaran. Teman aku tuh cewek. Teman aku cewek, dia pacaran sama seorang cowok gitulah ya. Terus enggak lama putus gitu. Nah, setelah putus bertahun-tahun, berapa tahun kemudian mereka ketemu lagi. Ya. Idealnya ketika mereka ketemu lagi karena mereka dulu pacaran, mungkin masih bisa jadian lagi atau gimana gitu. Tapi pada saat itu dia cuman si cowok cewek ini cuman ya berteman biasa segala macam. Nah, sampai akhirnya mereka akhirnya jujur-jujuran mereka tuh. Si teman aku ini jujur, kenapa sih dulu kita putus apa segala macam gitu. Sampai mereka ngobrol tuh sampai mereka enggak nemu jawabannya gitu. Tapi pada saat akhir-akhir, jadi pada saat mereka udah deket lagi tapi mereka enggak balikan lagi, akhirnya si cowoknya cerita ke aku. Aku tahu ternyata kenapa kita tuh enggak pernah bisa bareng lagi. Oh iya, kata aku bingung. Aku nanya kenapa emang sebenarnya. Ya akhirnya aku tahu kalau dia itu enggak memperlakukan aku dengan baik. Akhirnya sampai dia bilang, aku gak akan balikan lagi sama dia kok. Sampai till you do me right.

Masih di Walkway 90, kita bahas-bahas, kita ngobrol-ngobrol tentang boys band. Tadi satu lagu dari Wall for One, judulnya I Swear ya. Lagu tadi di request sama Kin Sanubari ya. Jadi sobat NBS juga yang mau request masih bisa aku puterin nanti sampai jam 10. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang boys band di tahun 90 juga. Anyway, kalau ngobrolin masalah boys band ya, aku tahu pasti di antara kalian pada zaman itu adalah tim yang sering bukan berantem atau punya fans masing-masing. Antara kalian tim mana nih? Antara Backstreet Boy atau NSYNC? Ya. Kalau di minuman kita punya Coca-Cola sama Pepsi, bener nggak? Kalau di handphone ada Apple atau Samsung, bener nggak? Tapi kalau waktu kita ngobrolin boys band di tahun 90, ada perang sengit antara fans ya, yang melibatkan dua boys band. Jadi uniknya grup band ini punya fans masing-masing yang militan. Kalau sekarang apa ya, kayak BTS-nya Korea gitu ya, atau Suju gitu ya, kayak gitu. Nah dulu tuh ada NSYNC dan Backstreet Boys sebenarnya, tapi fakta uniknya nih, Backstreet Boys dan NSYNC ini lahir dari produser yang sama, dan produser yang sama juga dengan New Kids on the Block ya, Lou Pearlman ini yang tadi aku cerita di awal. Nah dia ini bikin lagi setelah sukses dengan New Kids on the Block, dia bikin lagi boys band dua langsung gitu. Deketan lah gitu. Dimodalin sama orang yang sama, dibentuk sama orang yang sama, si Lou Pearlman ini. Tapi pas dilepas di pasar, dua-duanya terbitin, terciptalah apa ya, fans-fans masing-masing. Itu keren ya. Seorang produser bisa bikin grup band yang akhirnya jadi punya fans masing-masing. Kalau dari kacamata apa ya, dari kacamata strategi, boys band atau Backstreet Boy atau NSYNC ini punya ciri khas masing-masing. Backstreet Boy itu memang dibikin sama Lou Pearlman ini untuk boys band yang kelas mature atau lebih dewasa gitu ya. Vokal harmoni mereka juga dalam, lagunya juga lebih ke R&B pop gitu ya. Ada di situ ada siapa, ada Nick Carter ya, ada siapa lagi lupa . Sementara NSYNC datang sebagai penantang baru, berarti yang keluar duluan tuh ada Backstreet Boy gitu. Mereka jualan energi yang meledak-ledak gitu. Terus kalau jogetnya juga, koreonya juga bagus gitu ya. Sampai sekarang kalau lihat di TikTok atau di Instagram pasti masih banyak orang-orang yang cover dance-nya Backstreet Boy, dance-nya NSYNC yang lagu Bye Bye Bye itu. Pasti banyak tuh, itu saking kerennya dan susah dilupain tuh. Di NSYNC ada siapa coba? Ada yang inget? Ya mungkin ada Justin Timberlake ya, yang pada saat itu rambutnya keriting. Nah, ternyata pertarungan antara Backstreet Boy dan NSYNC ini ditangkap juga sama MTV. Jadi mereka MTV akhirnya bikin program MTV TRL kalau nggak salah judulnya dulu. MTV TRL itu MTV Total Request Live. Jadi di sana benar-benar adu gengsi tuh. Jadi mungkin dulu pada saat belum ada Instagram atau belum ada sosmed ya, jadi mereka request tapi live lewat telepon gitu ya ke TV-nya gitu. Itu mereka benar-benar fansnya tuh berantem, adu gengsi segala macem ya. Tapi satu di balik rivalitas itu, persaingan sengit inilah ternyata yang bikin industri musik tahun 90-an ini jadi sangat hidup banget, bener nggak? Banyak banget pilihan segala macem gitu. Dan setiap boy band juga punya fansnya masing-masing gitu. Aku yakin pasti di sobat NBS kamarnya dulu pasti ada yang pernah ditempelin posternya Nick Carter atau posternya Justin Timberlake, pasti ada sih ya. Terus kalau
kalau pas majalah apa ya, majalah Aneka atau apa yang edisi spesial pasti berburu poster di berburu poster di majalah itu gitu, lagi edisi spesial NSYNC langsung pada itu gitu ya. Tapi buat nemenin tentang NSYNC sama Backstreet Boy, aku bakal puterin satu lagu dari NSYNC yang judulnya This Is Promise You.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. NBS Edition by NBS Radio, masih di Walkman 90s bareng saya Agi. Masih ngobrolin tentang boys band di tahun 90-an. Tadi ada satu lagu yang aku puterin, I Lay My Love on You. Ada yang tahu enggak lagu siapa? Satu lagu dari Westlife ya. Ini di request sama Wunsch. Ternyata Wunsch kayaknya fansnya Westlife ya. Karena dia udah dua requestan, dua lagu Westlife semua. Tapi ngomong-ngomong tentang Westlife, dia kan boys band asal dataran Inggris lah ya. Kalau tadi kita ngobrolin bagaimana Amerika mendominasi pasar musik itu lewat boy band yang ya pop R&B kayak tadi ya, boy band-bandnya. Tapi ternyata di British ya, di dataran Inggris itu ternyata mereka lagi nyiapin tandingan buat boy band-boyband yang ada di Amerika gitu ya. Mereka nggak kalah gitu. Strateginya agak beda nih, kalau Amerika jualan koreografi yang lincah, terus lirik masih juga ya, musik juga masih. Tapi kalau di Eropa atau di England, mereka datang itu buat datang ke pasar musik itu dengan satu senjata utama, yaitu lagu balada yang manis gitu. Makanya kalau dengar lagu-lagunya Westlife gitu ya, yang asal band-band yang gitu, mereka pasti lagunya tuh liriknya puitis gitu ya. Ini semua terjadi pada saat dimulai pada saat Take That muncul gitu. Pada saat itu Take That bikin lagu dengan pencipta lagu yang pertama itu Gary Barlow. Lagu yang sekarang jadi lata, lagu jadi nanti aku bakal puterin lah. Lagunya rememberable sih, maksudnya apa-apa sering banget diputar waktu dulu juga gitu. Judulnya Back for Good itu ngebuka mata dunia. Lagu itu cukup membuka mata bahwa ternyata boy band itu bisa bikin lagu yang sangat puitis dan dihargai banget sama kritikis musik dunia gitu. Suksesnya Take That ini akhirnya nular ke negara sekitar nih gitu. Akhirnya dimana lahir dua nama yang lagunya, dua nama boy band baru dari Irlandia yang kalau intronya dimainin atau diputerin di radio, ibu-ibu sampai anak sekolah pasti ingat. Kalau waktu itu ada Boyzone sama Westlife ya. Satu lagu juga kita udah puterin, dua lagu Westlife ya. Jadi mereka ini kalau dia ciri khasnya memang mereka jarang koreonya, jarang yang heboh-heboh atau gimana gitu ya. Tapi mereka tuh selalu kompak barengan, sederhana, dan lagunya puitis. Itu sih yang aku ingat dari boyband-boyband di asal dataran Inggris lah ya gitu. Nah mereka ini juga jadi cukup mecah juga. Yang tadi fansnya NSYNC, fansnya Backstreet Boys, ternyata mereka suka juga lagu Take That atau lagunya Westlife gitu ya. Jadi banyak pilihan banget lah gitu ya pada saat itu ya. Udah jam berapa ini sekarang? 21.49. Aku bakal puterin dulu satu lagu lagi dari dataran Inggris, salah satu pionir boy bandnya Inggris, Take That dengan Back for Good.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Kubu tadi satu lagu yang gimana gitu ya. Kok enggak ada suaranya? Oh, ada. Satu lagu dari It's Gotta Be Me dari NSYNC ya. Itu kayaknya mengantar kita untuk berpisah dulu di episode Bass Band kali ini di Walkman 90s ya. Udah waktu udah jam 21.56 ya. Tapi yang pasti hasil dari obrolan boy band tadi ternyata Looper Man itu hanya sebagai tonggak pencetus boy band. Metodenya sampai sekarang masih dipakai sama boy band atau band grup girl band dari Korea ya. Jadi mereka masih memakai metodenya Looper Man, cuman di dirubah dikit lah, dimodifikasi dikit. Akhirnya K-pop menjadi monster yang paling masif di dunia pada saat ini. Bener gak? Ya. Jadi itulah legasinya dari Looper Man yang akhirnya menjadi satu cara untuk bikin boy band di dunia gitu. Kita udah ngobrol-ngobrol masalah asal mula boy band segala macem. Dan waktu udah sampai jam 21.57. Terima kasih buat kamu yang udah ngedengerin di streamingnya nbsradio.id dan juga di TikToknya nbsradio.id. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan di waktu dan jam yang sama. Minggu depan kita bakal libur dulu karena mau libur Idul Adha ya. Jadi kita ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih banyak buat sobat NBS yang udah setia berbagi dengan aku, udah ngobrol-ngobrol, udah WA-WA tentang cerita-cerita tahun 90-an dengan boybandnya. Saatnya kali ini kita semua lepasin semua beban pikiran, redupin kamar lampu kamu, istirahat yang cukup karena besok pagi kita bakal seru-seruan lagi ya. Kita bakal ketemu lagi sama aktivitas sehari-hari. Saya Agi, pamit dari meja siaran NBS Radio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andy Rief, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Kak, aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
1: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
1: Oh iya? Adek tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
1: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik itu baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. NBS Radio.

Any sounds.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini, kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini. Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang. Berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar, walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali, walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Andy Rief, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.